0: Oke, lanjut lagi nih Fatan, kita menyapa teman-teman Pro 2.
1: Betul banget.
0: Di pagi hari ini yang kalau tadi dengerin kita di
1: On day to day,
0: maksudnya di frekuensi 90,8
1: frekuensi
0: gitu ya.
1: BTW, Gus Bro, ini kayaknya ada something wrong with my mic.
0: Oh iya,
1: coba
0: apaan
1: deh
0: tuh?
1: Ini gak kedengeran gak sih? Halo?
0: Ada, kedengeran.
1: Halo, cek.
0: Kedengeran sih, Fatan.
1: Kedengeran ya?
0: Ada.
1: Oh, nah, udah. Oh, berarti emang ininya kali ya?
0: Itunya deh.
1: Dari kemarin ketukur-tukur nih mic nih berdua bertiga nih kayaknya nih.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, soalnya malam juga mau tak. BTW semalam ada mau tak ya teman Pro 2 ya. Mm-hmm. Mungkin kalau ada yang mau lihat siaran langsungnya bersama Presiden BEM Unan kalau enggak salah.
0: Oh, Presiden BEM Unan.
1: Sama dari LKAM tuh ngebahas tentang apa itu peribahasanya lupa, pokoknya tentang saling bergotong royong lah. Itu yang bisa disaksikan di YouTube RRI Padang.
0: Oke, nah pagi hari ini kita juga udah live TikTok lagi nih, Fatan.
1: Halo teman Pro 2 yang menyaksikannya melalui TikTok. Dan juga pastinya kita menyapa teman-teman yang juga mendengarkan ya, yang lagi mungkin saat ini sedang dalam perjalanan mendengarkannya melalui frekuensi 90,8 MHz, atau emang yang lagi masih siap-siap di rumah menggunakan aplikasi RRI Digital sama sambil lagi cari-cari info di rri.co.id sambil dengerin kita. Halo semuanya.
0: Itu dia ya.
1: Ya, masih sama Fatan dan juga Gus Pri pada pagi hari yang cerah kali ini ya teman Pro 2 ya. Secerah para entusias gamers karena semalam kan trailer dari GTA 6 udah keluar lagi tuh yang kedua tuh.
0: Oh iya bener.
1: Tapi ya memang keluarnya di ini Netflix
0: tuh
1: sih.
0: Oh di Netflix, kayak film jatuhnya ya.
1: Iya, makanya itu. Jadi memang udah dipastikan kayaknya GTA bakal tahun ini sih. Tahun 2027 ya lupa.
0: Ini isunya gitu. Dari tahun kapan ya GTA 6 akan rilis tapi belum jadi juga
1: itu
0: ya.
1: Itu dia, makanya pas
0: iya, bener.
1: Trailer yang kedua semalam ini. Makanya ya alhamdulillah lah.
0: Aku sempat baca juga ini detailnya, katanya kalau yang di game-game terdahulu kan kayak belum terlalu apa ya, belum terlalu fleksibel karakter-karakternya. Nah yang terbaru ini kayak bisa kita tuh melihat mereka kayak makan, terus kayak olahraga gitu, aktivitasnya mungkin lebih banyak lagi.
1: Iya
0: lah.
1: Banyak hal yang bisa dilakukan. Terus mungkin gedung-gedungnya juga gak satu doang yang bisa dimasukin, tapi semua gedung kayaknya bakal bisa. Semoga ya.
0: Kalau dulu tuh agak ini ya, agak terbatas gitu ya.
1: Iya.
0: GTA 5 berarti ya. Iya enggak sih?
1: Apanya?
0: Yang terdahulu berarti GTA 5.
1: Iya, yang terdahulu yang bisa
0: Sebelum ini GTA 5.
1: Sebelum GTA 6 ya GTA 5. Kan GTA 5 tuh ada yang emang offline, ada yang online. Nah, online itu biasanya yang buat roleplay kayak gitu. Jadi banyak fitur, nah fitur-fiturnya yang banyak teman Pro 2 yang bisa dimanfaatkan. Makanya mungkin dari roleplay ngelihat nih 2000 sih roleplay yang GTA kelima itu akhirnya mungkin dimasukin di GTA ke-6. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2 ya. Tapi mungkin kamu bisa nyaksiin karena kan ada beberapa YouTuber yang juga buat reaction-nya. Nah itu ada tuh kelihatan jelas tuh. Itu yang makanya ya itulah.
0: Bikin ini ya, bikin konten juga tentang hal ini ya. Youtubers biasanya.
1: Reaction langsung tuh. Langsung pas ngeliat.
0: Kalau Fatan suka main game kayak gini juga gak? Main ya?
1: Dulu. Karena kalau sekarang kita nunggu bisa beli perangkatnya dulu aja.
0: Oh sekarang main di handphone, main yang mobile dulu kali ya.
1: Mobile dulu aja.
0: Oke.
1: Oke lah Gus Pri, ini kalau makin lama nih makin banyak hal nih.
0: Betul. Padahal kita tadi mau update info cuaca juga.
1: Itu dia. Pada hari ini ya teman Pro 2 ya.
0: Yang mana di tanggal 28 Agustus tahun 2026 ini teman Pro 2. Kayaknya lumayan cerah ya cuacanya. Kita mulai dari pesisir selatan yang hari ini berawan cuacanya teman Pro 2. Dan juga di berawan akan terjadi di Solo. Kemudian di Tanah Datar, Padang Pariaman, terus di Kepulauan Mentawai, juga di Solo Selatan dan di Kota Sawalunto, kemudian di Kota Padang Panjang dan juga di Kota Bukit Tinggi.
1: Itu dia, ada beberapa yang berawan ya, tapi juga yang hujan ringan nih.
0: Nah, ada juga
1: ada beberapa di daerah Sijunjung. Jadi untuk hari ini hari Jumat diperkirakan di Sijunjung itu hujan ringan dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kecepatan 61 sampai 99%. Tapi selain di Sijunjung juga, ini 50 kota juga diperkirakan hujan ringan. Terus juga kalau di mana lagi nih yang hujan ringan? Oh, berarti cuma 2 itu doang teman Pro 2. Dua daerah tersebut yang diperkirakan hari ini hujan ringan. Selain itu, ada juga yang cerah ya. Jadi kan ada yang berawan, ada yang cerah. Kalau cerah nih emang pastinya mataharinya kemungkinan bakal lebih agak nyengat kayaknya. Bakal agak muncul banget tuh.
0: Cerah ya, dan ya mataharinya bersinar dengan terang kali di daerah-daerah kayak di Agam, teman-teman berdua. Kemudian di Pasaman, terus di Pasaman Barat. Nah, di Kota Padang juga cerah nih hari ini.
1: Dengan suhunya 20 sampai 28 derajat Celcius.
0: Betul. Sama juga kayak di Kota Solo juga cerah ya hari ini. Kayak di Kota Payakumbu juga di Kota Pariaman.
1: Terus gitu. Ada juga kalau Darmasraya sendiri, teman Pro 2, itu udara kabur dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembabannya 64 sampai 97%.
0: Beda sendiri ya Darmasraya ya. Betul. Suhunya juga bervariasi hari ini. Tadi udah beberapa disebutin nama Fatan. Dari 17 derajat Celcius nih yang paling rendah kayaknya sampai yang paling tinggi itu 32 ya derajat Celcius. Range suhu di Sumatera Barat untuk hari Jumat ini.
1: Jadi bisa diperkirakan pada hari ini untuk beraktivitas atau iya habis kerja hari Jumat biasanya kan mungkin teman-teman atau kita kayaknya pulang sore-sore tuh langsung udah ada plan mau kemana, mau nginep kemana, mau homestay mana. Karena Sabtu Minggu
0: keluar kota kali gitu ya.
1: Iya, karena Sabtu Minggu udah mau berakhir pekan nih teman Pro 2.
0: Nah apa tuh rencana kamu, mungkin bisa share juga sama kita, siapa tahu kita bisa
1: boleh tuh
0: ikut nimbrung kali ya.
1: Atau juga kasih plan sama teman-teman Pro 2 yang masih bingung nih.
0: Nah
1: akhir pekan mau ngapain.
0: Itu dia, nanti kita coba bahas juga.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: membawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
2: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
1: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
2: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
1: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
2: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
1: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
2: Loh, kenapa emangnya?
1: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
2: Ya, terserah kamu deh, San.
1: TTD.
2: Tanya-tanya dong.

Tombro 2 dikutip dari rri.co.id. Sejumlah gerbang tol di ruas tol dalam kota masih ditutup sementara dini hari ini. Pengendara diimbau menggunakan jalur alternatif dari jalan tol Wiyoto Wiono atau tol Lingkar Luar Jakarta.

0: kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
1: Thinking before posting.
2: Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
4: Lagi santai di sore hari.

0: Kayaknya udah pada sarapan sih ya jam segini ya, Fatan ya.
1: Iya betul banget, udah jam...
2: Ya hampir jam 8 sih emang ya, teman pro 2 ya. Udah jam 7:44 waktu Indonesia Barat. Dan memang benar-benar udah terlihat cerah banget ya teman pro 2 ya. Karena memang sesuai perakiraan cuaca.
0: Tapi kalau Fatan, tim yang ini gak? Tim yang sarapan gak biasanya?
2: Kalau aku tim yang gak jelas. Enggak, karena...
0: Tergantung mood aja.
2: Kalau lagi mau sarapan, sarapan. Kalau enggak. Apalagi kalau kondisinya siaran ini, aku tuh masih agak bingung gitu.
0: Modenya masih mode bekerja gitu ya. Belum mode sarapan.
2: Kalau nyari waktunya soalnya masih belum terlalu bisa ini. Agak sulit lah. Jadinya gak sarapan, baru nunggu siang.
0: Oh gitu.
2: Kalau karena... dibilang lapar sih ya, pastinya lapar banget. Tapi ya dikuat-kuatin dulu aja lah. Paling ntar masuk angin.
0: Masuk angin jangan. Nanti yang siaran siapa nih? Jangan sampai ya teman pro 2. Karena kalau kamu juga melewatkan sarapan, misalnya ada sesuatu yang mau kamu kerjain di hari ini gitu, jadi kelewat gitu loh. Karena kamu gak bisa datang atau izin gitu. Misalnya ada acara apa di tempat kerja kamu, terus kalau kamu sakit kan jadi ketinggalan tuh teman berdua.
2: Dan juga energinya malah berkurang ya.
0: Betul. Misalnya lagi ada perayaan apa gitu ya. Karena tanggal 28 Agustus nih juga ada beberapa perayaan penting ini, Fatan. Diperingati sebagai hari, nah ini menarik nih, salah satunya Hari Power Rangers.
2: Nah, Gus Pri, kalau dulu sering nonton Power Rangers enggak Gus Pri?
0: Selalu. Yang paling sering aku tonton itu di zaman aku ya. Yang series Wild Force.
2: Waduh, ingat banget lagi. Kalau aku malah enggak ingat sama sekali itu. Aku paling nonton terakhir tuh yang filmnya itu, film yang dari luar negeri kalau enggak salah tuh.
0: Iya, yang versi sabannya gitu ya. Yang mana sih? Yang luar negeri?
2: Yang terbaru tuh ada Power Rangers terbaru. Dia tuh lawannya tuh.
0: Oh, yang film bukan yang seriesnya, yang filmnya.
2: Bukan seriesnya, filmnya.
0: Oh. Iya.
2: Yang jadi lawannya kayak... tuh dia bukan penyihir sih, kayak dia tuh makan-makannya makan emas aja. Terus akhirnya buat yang robot gede emas gitu.
0: Oh, tenaganya dari emas gitu ya.
2: Itu sih. Kalau kecil seriesnya apa ya? Aduh, ya,
0: Mighty Morphin yang kayak apa? Tommy, Ranger Tommy, tau gak?
2: Gak tau.
0: Tahu, seru tau Fatan. Atau nonton ini dulu juga legend itu, Ninja Rangers. Ada gak? Nonton gak?
2: Nah itu, Power Rangers kayaknya aku dulu belum pernah nonton sama sekali deh. Aduh, emang masa kecilku.
0: Sayang ya, dulu nontonnya apa, Doraemon berarti?
2: Teletubbies nah, yang sama-sama beda-beda warnanya kan, hijau kuning ada
0: aku
2: juga kan.
0: Aku Teletubbies nonton juga sih. Karena dia maraton gitu kan dari pagi, kalau pagi minggu tuh ya.
2: Ah ya ampun.
0: Bener, iya. Maraton dari pagi sampai siang deh baru nanti kelar itu dari jam 6. Apa nih jadwalnya, jam 7 pindah channel udah ada lagi nih Detektif Conan biasanya atau apa gitu jam 8. Nah Power Rangers tuh kalau gak salah jam 10 apa.
2: Di mana tuh? Stasiun apa tuh?
0: Apa ya dulu ya? Indosiar ya?
2: Oh, kalau kan biasanya nontonnya yang Space Toon. Nah.
0: Iya.
2: Space Toon.
0: Space Toon juga isinya kartun-kartun semua ya. Gue dulu juga nonton sih belakangan kayak yang di apa di Indosiar udah nggak ada, terus di RCTI juga udah nggak ada, pindahnya ke Space Toon ya waktu itu ya. Tapi nggak ada Power Ranger waktu
2: itu. Space Toon nggak ada sih.
0: Di Space Toon apa ya filmnya waktu itu ya?
2: Space Toon animasinya banyak sih.
0: Banyak juga ya. Iya. Tapi Hari Power Ranger ini jadi momen bagi para penggemar untuk merayakan waralaba superhero ikonik ini nih. Fatannya juga teman pro 2 ya. Mulai dari Mighty Morphin, Power Ranger sampai berbagai seri terbarunya. Dia kan beda-beda tuh. Ada seri
2: banyak ya Power Rangers.
0: Power Rangers
2: ya.
0: Ada Turbo, ada Galaxy, ada Wild Force tadi, ada Time Force.
2: Wih, ingat aja nih Gus Pri ini.
0: Banyak. Aku dulu suka banget nonton Power Rangers. Iya. Dan ini jadi penghormatan terhadap nilai kerjasama, keberanian, dan pertarungan epik ya. Kalau emang kita nonton tuh kayak seru, mereka berantemnya lawan monster gitu. Nah, belajar dari 8 National 2.

0: Yakuza itu versi Jepang yang dari Spider-Man yang dibuat jadi kayak tukar gitu ya, kalau yang
1: ide aja sih lebih
0: Marvel kan punya Spider-Man
1: konsepnya,
0: tuh
1: konsepnya mungkin ceritanya
0: betul. Nah Jepang bikin yang Spider-Man versi mereka, terus Marvel bikin Ninja Ranger yang emang ide awalnya itu udah di Jepang, nah mereka bikin juga versi mereka gitu, jadi kayak bertukar gitu deh, tukar ide gitu ya, barter. Nah tiga seri Super Sentai juga diproduksi sekitar periode tersebut dan meraih popularitas besar di Jepang.
1: Terus nggak lama lahir serial Mighty Morphin Power Rangers.
0: Nah,
1: isinya tuh 5 remaja yang pakai setelan warna-warni untuk lawan monster sama robot ya.
0: Itu tuh kayak kita belum pernah melihat ini sebelumnya, terus kayak wow, apa ini?
1: Iya, gitu. Tiba-tiba ya ada Super 5 Hero. Tapi emang luar biasanya Power Rangers ini kan banyak banget tadi kan untuk seriesnya atau serialnya, terus juga beda-beda dari luar negeri ada, dari kayak Amerika ada, dari Jepang ada.
0: Iya. Yeah.
1: Terus,
0: banyak sih.
1: Tapi kenal gak orang-orang yang paling terkenal siapa pengisinya ya?
0: Ada yang selalu muncul hampir di tiap seri Power Ranger itu, siapa sih namanya? Yang memerankan Ranger hijau sama Ranger merah itu si Tommy namanya.
1: Oh Tommy. Nah itu dulu walaupun gak nonton, tapi biasanya kan kita ikut-ikutan ya.
0: Yeah.
1: Kita sama teman-teman tuh pasti ngebahasnya masalah, kamu pilih yang mana, jagoan yang mana. Aku yang hitam karena lebih keren, merah yang lebih keren.
0: Iya.
1: Ah kalau yang pink, aku cewek, jangan deh.
0: Jangan gitu. Nah aktornya namanya Jason David Frank yang memerankan ini. Ikonik banget. Selalu muncul, dia memerankan berbagai macam versi Power Ranger nih. Ada Ranger hijau di Mighty Morphin Power Rangers yang dia kan awalnya yang berlima itu gak ada yang hijaunya kan. Adanya yang merah, merah.
1: Merah, kuning.
0: Iya merah, kuning, pink. Hitam, biru.
1: Ah, biru.
0: Sama pink kan. Nah yang Ranger hijaunya diperankan sama ini si Tommy ini. Jason David Frank. Abis itu yang putihnya juga ada kan, yang keren itu, yang beda
1: yang
0: sendiri
1: putih.
0: Yang beda sendiri, nah itu dia juga itu.
1: Ah tapi emang ya kalau yang putih sama hitam tuh ciri khasnya tuh emang kalau hitam kan kayaknya dia bukan yang full selalu ngegrup terus, biasanya yang jagoan banget kan katanya.
0: Bener. Sama yang putih itu biasanya yang Ranger ke-6 biasanya berlima kan. Dan mereka yang kayak gini tuh terpisah sendiri gitu. Zio. Terus si Jason David Frank ini juga memerankan Zio Ranger atau Ranger merah nih. Dalam Power Ranger Zio. Jadi kayak pemimpinnya kali gitu ya. Leadernya kali. Di Power Ranger Turbo juga Power Ranger merah dia memerankan. Nah Black Dino Thunder ini yang lumayan baru, Black Dino Ranger memerankan sebagai mentor dari Power Ranger Dino Thunder. Juga Ranger hitam bener yang dibilang Fatan, yang kayak dia tuh gak tergabung dalam tim tapi jago juga nih, punya kekuatannya tersendiri gitu ya.
1: Tapi kalau Gus Pri sendiri kira-kira misalnya ada series lagi bakal nonton gak nih?
0: Kalau sekarang-sekarang sih udah kurang menarik ya dari desain apanya, desain... kostum Power Ranger-nya, dari ceritanya, karena si Jason David Frank ini juga katanya udah meninggal sih kabar terakhir.
1: Oh iya, dapat kabar emang ada beberapa, bukan beberapa sih, baru satu atau berapa gitu yang memang udah ini.
0: Udah meninggal ya?
1: Udah meninggal.
0: Betul, kalau dulu tuh kan kita ngelihatnya kayak legendaris nih dan menarik untuk diikuti, tapi kalau sekarang kayak musuh-musuhnya juga... Ya gitu deh.
1: Itu makanya kira-kira kemungkinan bakal ada gak sih ya ke depannya Power Ranger.
0: Nah
1: ya?
0: Kita lihat.
1: Karena kan sekarang kayak kemarin tadi kan berbagi ide sama Marvel kan. Dan Marvel MCU aja kan ini semakin lama dunianya tuh semakin berkembang gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Musuh-musuhnya juga udah kita tuh kayak nerima-nerima aja gitu. Kalau dulu kan monster-monster ketika kita kecil ya kita juga sama nerima-nerima aja gitu.
0: Ya bener.
1: Musuhnya... apa yang monster kayak dinosaurus, Godzilla gitu kan.
0: Yeah.
1: Kalau MCU kan musuh-musuhnya alien-alien. Kita kayak ya udah asik aja ditontonnya. Walaupun udah dewasa gini enggak tahu kenapa kita ngerasa MCU tuh iya. Ini bisa jadi alien kayak gini. Nah, gitu aja mungkin bisa itu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kedepannya lawannya juga
0: nyambung
1: lebih
0: ya.
1: Iya, lebih dunianya tuh universe-nya tuh emang lebih bukan relevan sih istilahnya kayak relate aja gitu.
0: Betul.
1: Oh, musuhnya emang asalnya dari sini terus tercipta begini-begini, wah.
0: Masuk ke universe.
1: Semoga
0: Marvel juga ya,
1: semoga,
0: kita lihat deh
1: semoga
0: nanti.
1: Semoga bisa sih.
0: Semoga bisa. Kalau masuk kayaknya menarik untuk diikutin lagi sih. Kita tunggu deh nanti ya, teman Pro 2.
1: Itu dia untuk

0: ingat ya tentang film Power Rangers yang menemani masa-masa kecil di tahun 1990-an, 2000-an juga masih ada teman Pro 2.
1: Iya. Yang lagi nonton kita di TikTok, biasanya dulu nonton Power Ranger yang mana nih, dan kamu biasanya pilih Power Ranger yang warna apa dulu, mungkin bisa komen-komen juga ya. Nonton ya. Kita tunggu deh nanti abis ini jam 8 kita juga bahas tema nanti bakal bahas apa, kita tunggu aja. Di Sabana Pagi masih di Prodo FM.
0: Stay tune terus aja.

0: Terus. Up, up, up. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak. Bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Oke, kirain tadi mau ini sih, Patan.
1: Kenapa tuh?
0: Memulai.
1: Ya teman Pro 2, 90,8 FM Pro 2. Aduh. Ini pandang teman terbaik kamu.
0: Semangat ya, kayaknya udah sarapan nih Patan nih.
1: Udah minum sih.
0: Udah minum. Udah minum.
1: Masih ada energi sedikit lah.
0: Iya. Biasanya pagi-pagi ada yang sukanya ngopi dulu biar melek gitu ya. Melek.
1: Itu kan sempat kita bahas kemarin tuh. Tapi jangan sampai setiap hari ya teman Pro 2 ya.
0: Oke,
1: ini
0: karena
1: kan sekarang udah jadi kayak kebiasaan beberapa Gen Z enggak semuanya.
0: Jadi
1: apa-apa itu emang butuhnya yang namanya kopi. Kafein. Katanya. Walaupun kafeinnya bukan yang kopi hitam tapi kopi yang ada gulanya.
0: Betul juga sih ya. Jadi kayak selain ada kafein ya, ada gula. Iya benar juga sih. Jadi tapi sarapan yang paling baik itu apa ya? Susu kali ya, apa kopi ya, apa
1: kalau sarapan pasti ada protein,
0: ada buah gitu ya,
1: ada buahnya, yang penting jangan berlebihan.
0: Oh iya benar,
1: jangan
0: bener.
1: Terlalu yang kayak kuah santan atau yang berminyak.
0: Mm-mm. Nah sekarang itu lagi ngetren sarapan kayak kukusan gitu, tau nggak?
1: Ah iya, itu bisa juga tuh.
0: Mm-mm. Kayak jagung direbus gitu kan,
1: jagung, ubi,
0: terus ubi bener, terus apa lagi ya? Telur rebus.
1: Iya betul. Banyak sih.
0: Kayak wortel, terus kayak duren.
1: Kok tiba-tiba duren? Pagi-pagi makan duren, nyari apa itu?
0: Iya, duren direbus lagi, mana ada orang duren direbus ya.
1: Iya. Gus Pri, ini siangnya benar-benar udah kelihatan agak panas banget ya, agak terik.
0: Pagi kali.
1: Oh iya, pagi. Iya, pagi masih jam berapa? Makanya ini udah kelihatan siang banget nih. Di jam 8 udah
0: mataharinya udah kelihatan banget.
1: Terang banget teman Pro 2. Mungkin kalau ada yang aktivitas di luar, stay safe semua ya. Tetap mungkin bisa pakai sunscreen.
0: Betul.
1: Jadi biar lebih aman lagi.
0: Biar enggak gosong kulitnya gitu ya.
1: Iya,
0: enggak
1: terlalu kebakar atau UVA-nya sama UVB-nya enggak terlalu yang cetar.
0: Cetar enggak tuh.
1: Karena kan bisa kebakar kulitnya. Tapi betul. Soalnya ngeliat siang-siang kayak gini aku kayak kepikiran, ini enggak sabar banget nih mau cepet-cepet sore biar besok kan alhamdulillah libur. Kebetulan nih besok libur 2 hari ini jadi.
0: Waduh, karena jadwalnya selama minggu ini Pagi mulu ya.
1: Iya. Kan biasanya kadang-kadang cuman sehari doang, sehari itu.
0: Iya benar.
1: Makanya ini 2 hari, jadi udah ada sebenarnya plan rencana, tapi nggak tahu bakal terrealisasikan atau.
0: Aduh, emang kemana, bisa di spill nggak nih Fatan plannya?
1: Plannya sih,
0: kemana?
1: Niatnya mau ke Bungus, itu ada air terjun apa ya di Bungus?
0: Sarasa.
1: Ya? Bukan. Sarasa itu beda lagi tuh.
0: Yang kemarin ya.
1: Iya, ini sama. Mau menggunakan sepeda juga.
0: Wow, kayaknya Fatan emang mau mengeksplor air terjun di Kota Padang nih kayaknya ya.
1: Iya, seger-segeran.
0: Air terjun Lubuk Hitam kali.
1: Air terjun terdekat.
0: Lah, air terjun terdekat.
1: Air terjun terdekat Sarasa, Timbulun. Iya, oh iya Lubuk Hitam kali ya.
0: Kayaknya sih.
1: Yang di pokoknya daerah-daerah
0: Lubuk Minturun gitu ya.
1: Arah Bungus gitu lah.
0: Bungus. Oh, jauh juga tuh ya Bungus ya.
1: Nah itu.
0: Pakai sepeda ya Fatan ya.
1: Sepeda. Itu baru plan ya. Kita kan nggak tahu. Kadang-kadang tuh kita udah ngeplan gitu kan, udah merencanakan banyak aktivitas kegiatan.
0: Iya.
1: Terus juga plannya masih dalam pikiran. Maksudnya kayak bajunya belum disiapin, paling siapinnya ntar malam. Tapi juga udah.
0: Ntar malam ketiduran gitu ya.
1: Itu dia. Karena kan emang kalau kayak gitu harus pagi. Soalnya kalau siang kayak gini aja kan pasti udah.
0: Udah panas ya.
1: Uh-uh.
0: Udah terik cuacanya, jadi kayak ya pagi-pagi habis sholat subuh kan. Kali berangkat ya.
1: Nah, itu harusnya gitu sih, harusnya ya.
0: Iya, menarik sih.
1: Tiba-tiba bangunnya ada siangan. Ini aja besok aja Sabtu jam 10 juga kayaknya aku ada mau kegiatan yang dilakukan gitu, ada kayak kelas gitulah. Nah, itu makanya masih bingung nih.
0: Lah, jadi jalan ke air terjunnya kapan?
1: Nah,
0: minggu.
1: Nah, ini masih dalam proses angan-angan aja.
0: Iya, jangan sampai jadi wacana nih.
1: Nah, tapi Gus Pri pernah gitu enggak? Kadang-kadang udah plan sana sini, tapi akhirnya enggak jadi. Jalan-jalan.
0: Biasanya jadi sih.
1: Jadi ya kalau wacana ya.
0: Iya. Aku tuh biasanya kayak nge-plan itu yang emang butuh dipersiapkan. Kalau jalan-jalan kayak mau pergi kemana gitu ya, biasanya kan menyesuaikan jadwalnya juga, karena perginya biasanya bareng-bareng. Aku paling kayaknya nggak bisa deh kalau pergi apalagi keluar kota gitu ya, sendiri kayak gabut banget nih nanti sendiri di sana mau ngapain gitu kan. Jadi perginya sama teman-teman biasanya. Nah kalau pergi sama teman-teman kan banyak persiapan tuh, kita perginya pakai apa udah di rencanain kan, misalnya kayak mau nyewa mobil atau pakai kereta api nih nanti kita naik bus gitu. Terus belum lagi masalah jadwalnya kan juga harus dicocokin tuh kapan bisanya libur. Jadi kayak emang udah direncanain sih.
1: Loh, jadi tuh?
0: Biasanya jadi kalau emang udah direncanain ya.
1: Soalnya karena kan beberapa yang lagi rame tuh tentang orang-orang tuh biasanya wacana dari jauh-jauh hari. Walaupun udah dicocokin misalnya jadwalnya, terus juga udah
0: betul,
1: kayaknya nanti kita pakai ini pakai itu. Pas di hari aja ada aja. Guys, sorry ya, ternyata
0: ada ini
1: kesibukan lain nih.
0: Betul.
1: Guys, sorry ya, ini lagi dipanggil sama atasan nih. Kayaknya gak jadi
0: gak deh. Gak jadi deh.
1: Udah dua orang gak ikut, aku juga jadinya kayaknya males deh. Cuman berdua lagi. Waduh.
0: Maaf ya gak bisa ikut dulu. Lagi barusan nih telepon Elon Musk katanya.
1: Waduh. Terlalu berlebihan, Mas.
0: Iya. Siapa tahu mau direkrut Elon Musk gitu ya. Nah,
1: tapi menarik nih, mungkin teman-teman Pro 2 juga nih yang lagi dengerin ini bisa gabung sama kita nih, cerita-cerita pernah enggak sih kamu kayak ngalamin gitu?
0: Betul.
1: Punya plan sana sini.
0: Punya plan mau jalan-jalan tapi akhirnya berujung wacana, atau kamu sebenarnya kalau tim liburan biar enggak jadi wacana, tim yang spontan apa emang harus ada? Wah. Jadi, ya pas nyebut spontan aja. Ya itu lagi bisa ya.
1: Dan tercapai spontan.
0: Iya, benar. Yang emang harus ada persiapannya atau ya udah tinggal gas aja. Nah, kamu tim mana nih teman Bro 2? Kamu
1: betul,
0: mungkin bisa cerita-cerita juga sama kita di pagi hari ini. Mumpung besok mau
1: Akhir pekan. 2 hari.
0: Gak long weekend sih ya, tapi lumayan deh.
1: Tapi lumayan, apalagi kalau emang ternyata dari hari Jumat ini udah berangkat malam-malam.
0: Betul.
1: Kalau homestay itu biasanya ada di Danau Ateh, Danau Bawah. Gitu gak sih? Danau Ateh, Danau Bawah gak sih?
0: Bener.
1: Atau yang ke Bukit Tinggi, dari Kota Padang ke Bukit Tinggi, yang Bukit Tinggi ke Kota Padang.
0: Banyak deh ke
1: lainnya banyak sih.
0: Mentawai bisa juga.
1: Ke Mentawai biasanya sore-sore ada gak kapalnya? Ada ya?
0: Ada kali, tapi gak tahu itu tiap hari apa enggak ya. Kayaknya tiap hari sih ya.
1: Apalagi hari Minggu, akhir pekan harusnya.
0: Ya bener. Seru juga sih naik kapal gitu, sensasinya beda gitu ya.
1: Jalan langsung sore ini udah rencana dah aku ke Mentawai.
0: Lah, waduh langsung gas. Jadi mungkin buat kamu yang udah punya plan juga nih teman Bro 2. Mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu ya. Terus ceritain juga deh pengalaman kamu kayak ngeplan itu bisa berhasil atau kapok ngeplan. Jadi ya udah deh, kalau pengen langsung gas aja langsung gitu.
1: Spontan.
0: Masih ya, nanti kita juga masih akan ngebahas ini teman Pro 2, tapi kita ke lagu dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

Tomo Bro 2 dikutip dari rri.co.id. PT Berdikari menyiapkan 30 ribu ton soybean meal atau SBM atau bungkil kedelai untuk peternak rakyat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman. Direktur Operasional PT Berdikari Agung Aulia mengatakan sebanyak 5.000 ton SBM telah mulai diakses. Akses tersebut dilakukan melalui Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

0: Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don, iya.
3: Bang, dimakan kuenya.
4: Kue apa nih Bang?
3: Ini namanya roti gambang.
4: Ini roti gambang asli Betawi ya?
3: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
4: Terus kenapa namanya roti gambang?
3: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
4: Wah, pantas enak nih roti.
3: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
4: Iya Bang.
3: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
4: Minum Bang. Lah Abang yang ngomong terus.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini mikrofonnya mana sih, belum hidup.
1: Masih bersama Fatan dan juga Gus Pri di Sabana Pagi. Sabana Pagi pada pagi hari. Nah, kan tiba-tiba nah. Langsung serokan.
0: Ya tadi habis ya, makan gorengan apa gimana sih Fatan?
1: Enggak tahu, padahal enggak ngapa-ngapain. Iya, gitu bener. Kan.
0: Iya kayak emang udah harusnya pergi liburan sih.
1: Boleh ya, memang butuh banget kayaknya, butuh istirahat.
0: Karena...
1: Tapi kalau misalnya liburan tuh tambah capek nggak sih kalau Gus Pri sendiri misalnya nih, kan dari Senin sampai Jumat,
0: bener.
1: Terus akhirnya Sabtu Minggu, tapi Sabtu Minggunya itu full liburan tuh. Itu kalau Gus Pri sendiri bakal Seninnya tuh ngerasa capek lagi atau emang udah refreshing aja?
0: Iya, ada sih, setuju sih bakal capek sih, itu maksudnya kayak magernya ada tuh pas masuk hari Senin. Nah, biasanya mensiasatinya tuh kayak ya udah kalau mau pergi-pergi hari Sabtu aja. Jadi Minggu kayak udah
1: kerasa hari Seninnya kan?
0: Bener, enggak, maksudnya Minggunya ya udah full
1: istirahat
0: aja.
1: Iya sih.
0: Jadi kayak magernya udah dihabisin hari Minggu, jadi Seninnya udah bisa semangat lagi. Jangan pergi di hari Minggu terus kayak kontras banget kan hari Seninnya tiba-tiba udah masuk kerja lagi, jadi capek
1: iya
0: juga.
1: Sih. Makanya ini kan kadang-kadang kesempatan 2 hari ini, Sabtu ini emang harusnya difungsikan,
0: dimanfaatkan ya, dimaksimalkan ya.
1: Dimaksimalkan buat libur, jalan-jalan kemana-mana sejauh mungkin, keluar Jawa boleh lah, keluar Sumatera boleh lah.
0: Keluar Jawa kemana tuh jatuhnya, ke
1: Timur, ke Kalimantan.
0: Kalimantan bisa sih.
1: Tapi emang ya nomor 2 ini di TikTok belum ada ini ya, yang cerita-cerita ya.
0: Apa? Belum ada sih.
1: Tapi emang ya, kalau misalnya masalah plan atau misalnya spontan juga kan, ini tergantung. Karena emang kalau dengan plan itu kan, dengan plan sendiri, kita bisa untuk budgeting. Nah itu kan salah satunya.
0: Nah, itu
1: caranya
0: dia.
1: Kan emang itu kan, niatnya
0: betul.
1: Kan. Jadi mau kemana nih, terus transportasinya apa, sama dan lain-lainnya. Apa sih istilahnya tuh kalau hotel, homestay, terus transportasi itu keseluruhannya apa namanya ya?
0: Rencana. Apa ya, itinerary kali gitu ya, apa sih?
1: Ya pokoknya itulah, kesemuanya itulah.
0: Iya, kayak diatur rundown-nya mau kemana nih gitu ya.
1: Nah, itu.
0: Iya, rundown perjalanannya gitu, dari mau pergi, terus nanti nginepnya di mana, terus ini biaya budget untuk transportasinya berapa, untuk makannya berapa gitu ya, untuk penginapannya berapa gitu. Jadi emang udah dipersiapkan juga. Nah biasanya kalau udah persiapannya matang kayak gitu, kalau emang pergi sendiri biasanya jadi sih. Yang biasanya jadi wacana yang jadi wacana itu kalau perginya bareng-bareng. Karena ya kita gak tahu yang lain bisa apa enggak di hari itu gitu ya.
1: Iya sih.
0: Biasanya terkendalanya di jadwal sih.
1: Atau biasanya emang lagi ngobrol, lagi saking senengnya aja, udah ceplos-ceplos aja. Ya udah yuk, ntar hari Minggu lah kita jalan-jalan. Ayo. Udah
0: biasanya
1: gitu tuh.
0: Yang apa? Yang langsung-langsung biasanya langsung jadi sih ya.
1: Iya,
0: bisa juga kayak gitu. Kalau emang enggak butuh persiapan yang banyak gitu ya, misalnya kayak pergi sehari aja. Ya udah. Kapan nih rencananya? Misalnya kayak hari, misalnya sekarang hari Jumat. Besok pergi yuk. Ya udah ayo gitu
1: langsung.
0: Pergi sehari mah bisa aja kalau gitu ya. Beda ceritanya kalau misalnya butuh persiapan yang banyak gitu. Kalau salah satunya itu kalau mau pergi jalan-jalan atau mau pergi liburannya itu kayak butuh

0: ya aplikasi-aplikasi yang di situ udah tinggal bayar aja lah, payment aja, nanti tinggal tunjukin oh ini udah bayar hotelnya ini, terus
1: ya transportnya ya, yang gampang gitu ya, gampang misalnya semuanya banget. Udah diurus sebelum kita berangkat lah gitu ya Fatan ya.
0: Jadi kalau misalnya udah bayar udah kamu nggak bakal bisa kayak batal. Tapi ada nggak ya orang kayaknya udah patungan nih rencananya minggu depan kita mau jalan di hari ini, terus akhirnya udah nih kita bayarnya akomodasinya melalui aplikasi ini, pokoknya kamu sekian terus bayar, pas di hari-hanya batal, itu rungkat juga kan.
1: Iya benar juga sih kan? Ngapain ya buang-buang duit jatuhnya duit. Gitu ya
0: udah nggak apa-apa, bye-bye sama teman kali-kali.
1: Iya benar, kabar-kabarin aja kalau kamu lagi nggak bisa, kita bisa nih gitu. Tapi jangan sampai ya, misalnya kayak niatnya kan emang dibayar di awal biar nanti motivasinya juga makin gede gitu, biar bisa berangkat karena udah dibayar.
0: Iya,
1: kan sayang
0: itu sih,
1: sayang kalau nggak dijadiin gitu.
0: Jadi mungkin bisa tuh kalau teman-teman lagi ngobrol terus ada yang asal nyeplos aja, guys besok bulan depan kita jalan-jalan yuk, langsung paksa aja, yaudah nih kita bakal sini, alokasiin dananya mana sini.
1: Iya benar,
0: soalnya kadang-kadang kan ada juga orang yang asal nyeplos-nyeplos tapi
1: nggak
0: malah
1: jadi,
0: dianya yang nggak jadi,
1: ada basa-basi doang gitu,
0: basa-basi
1: ya.
0: Doang gitu.
1: Iya benar-benar ya, kamu jangan kayak gitu ya sama Pro 2. Tadi yang udah dengerin siaran kita di TikTok, mudah-mudahan besok jalan-jalannya juga lancar deh, kalaupun itu udah direncanain jauh-jauh hari ataupun baru direncanain hari ini mah nggak apa-apa juga. Iya sih sebenarnya ya.
0: Kayak ngecamp, kalau aku sih pasti itu pernah sih sama teman-teman tuh di Danau Ateh.
1: Oh pernah ke situ ya?
0: Iya, jadi emang plannya ya beberapa minggu yang lalu sih, tapi yang kayak untuk persiapan peralatan atau logistiknya pas di hari-hanya aja sebenarnya sih.
1: Oke, hari-hanya bisa ya.
0: Iya, terus juga kan langsung nyari sewa tenda. Itu malam-malam, untung syukur ketemu. Kalau nggak ketemu ya udah nggak tahu, ntar kesana paling tidur di mobil. Nah kadang-kadang kan ada gitu juga.
1: Bisa,
0: kan?
1: Bisa.
0: Apapun itu, yang penting ya jalan aja.
1: Jalan dulu ya. Aja gitu ya, nanti apa-apa butuh apa-apa cari di jalan.
0: Iya.
1: Sampai di destinasinya udah ada semua nanti tuh.
0: Ada semua. Ya banyak cara sih yang bisa ini sih.
1: Yeah,
0: tapi
1: yeah,
0: itu
1: yeah.
0: Yang menariknya tuh kadang-kadang orang, ya kita bulan depan lagi ngobrol-ngobrol, cuman basa-basi doang, ngajak-ngajak. Ya kita minggu depan kesini yuk, ke pantai ini.
1: Tapi gak jadi gitu ya. Padahal cuman ke pantai doang ya.
0: Pantai doang.
1: Tinggal berangkat udah jadi gitu. Tapi kadang-kadang magernya juga
0: itu
1: ada. Kenapa ya kalau kita semakin dekat hari H nih misalnya kayak mau jalan-jalan gitu, ada yang excited tapi ada yang tiba-tiba jadi mager juga, ada kan gitu kan.
0: Kayaknya sih udah kekuras sih energinya di hari-hari sebelumnya sih.
1: Ya benar, udah
0: kan
1: persiapannya gitu ya.
0: Ya pas di hari dia basa-basinya itu di hari sebelum-sebelumnya emang lagi seneng-seneng aja, lagi excited.
1: Oh iya benar.
0: Energinya lagi full nih. Tapi setelah hari-hari berikutnya mungkin karena capek dan lain sebagainya akhirnya mager, pas di telepon dihubungin, "Ayolah jalan besok. Udah siap belum?" Aduh gak jadi ya, capek banget.
1: Udah capek katanya gitu ya.
0: Tapi alasannya bukan itu biasanya. Alasannya
1: ada urusan.
0: Ada urusan keluarga.
1: Iya jadi kambing hitam keluarganya. Ya jangan ya teman Pro 2 ya. Oke.
0: Kita lanjutin lagi nanti ya. Obrolan-obrolan lainnya yang pasti. Masih banyak hiburan yang bakal kamu dengarkan di pagi menjelang siang. Karena udah mau jam 9 nih.

0: apa?
1: Enak ya jadi kamu.
0: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
0: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini sebelum lanjut lagi sama Gus Pri pagi hari ini, teman Pro 2 aku mau ngasih info ke kamu semuanya. Ini ada kegiatan nih dari Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus Universitas Negeri Padang atau UKKPK UNP, teman Pro 2. Dia bakal ngadain kegiatan Communication Festival dengan tema Find Your Voice, Shape the Future, teman Pro 2. Dan ini itu mengundang para pelajar atau kamu para mahasiswa. Jadi untuk kamu pelajar mahasiswa dari usia 15 sampai 23 tahun buat datang dan juga meramaikan kegiatan yang bakal diadain nantinya di tanggal 27 September 2026. Jamnya sih jam 8 ya, jam 8 pagi sampai dengan selesai, teman Pro 2. Terus kalau tempatnya, itu kamu bisa ke kampus UNP yang ada di Jalan Paruku, Tabiang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu yang penasaran, kamu bisa langsung hubungi contact person di 085-271-208-568. Atau bisa juga di 081-316-372-313. Kamu bisa aja juga, teman Pro 2, mengunjungi TikToknya di @ukkpk_unp atau Spotify-nya juga ada nih, UKKPK Voice, dan bisa melalui email juga di ukkpk.office@gmail.com. Itu dia, teman Pro 2. Find your voice, shape the future.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeay, teman berdua, balik lagi bareng Fatan dan Guspri di hari Jumat ini.
1: Jumat ya. Waduh, masih pagi tapi udah rasanya mau tidur aja.
0: Iya, kayak vibes-nya hari Jumat itu kayak udah mau liburan aja gitu ya.
1: Itu makanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Udah lah, pulang lah.
0: Iya, pulang lah. Belum, bentar lagi kita pulang. Kita main games dulu kali ya.
1: Iya, biar tambah semangat lagi teman pro 2 untuk refreshing lagi otaknya. Enggak sih, lebih jadi nambah nguras lagi sih pikirannya.
0: Jadi tambah mikir ya.
1: Tambah mikir.
0: Enggak apa-apa.
1: Tebak-tebakan atau sambung kata? Kayaknya sambung kata dulu. Kayaknya kita coba nih.
0: Boleh, sambung kata. Jadi nyambung terus tuh katanya ya.
1: Nyambung terus katanya nih.
0: Kalau berhenti berarti kalah gitu
1: berarti,
0: ya.
1: Berarti kalah, berarti harus pulang duluan kayaknya.
0: Oh gitu. Ntar eliminasi ya.
1: Ntar biar aku sengaja ngalahin diri aja lah.
0: Oh.
1: Biar pulang. Gitu.
0: Iya, boleh.
1: Tapi nanti teman-teman Pro 2 kalau ada yang mau gabung juga boleh di 0751274822 atau WhatsApp 0811665908. Main bareng sama kita pada pagi menjelang siang ini karena masih jam 9.
0: Boleh
1: ternyata.
0: Ya.
1: Yoi.
0: Main gamenya via telepon boleh,
1: via
0: seru juga.
1: Via telepon. Jadi, sebelumnya udah pernah kan ya kalau sama Bang Spri kan ya?
0: Udah gak ya? Kayaknya waktu itu udah sama Robby kayaknya udah pernah main deh.
1: Ya, jadi misalnya Bang Guspri ada satu kata nih. Terus nanti aku juga kasih satu kata. Tapi kata yang dari Bang Guspri aku sebutin dulu lagi.
0: Iya bentar. Jadi
1: lama,
0: nyambung
1: makin
0: terus.
1: Makin panjang iya.
0: Okay.
1: Mungkin boleh diawali kita sweet dulu ya. Gak usah lah teman produkan ini.
0: Gak ngeliat.
1: Pakai audio.
0: Di TikTok kelihatan sih.
1: Di TikTok kelihatan ya.
0: Yeah.
1: Ntar gini. Tapi dari aku duluan aja deh.
0: Bener. Tapi kalimatnya kata-katanya nyambung gak nih? Maksudnya harus jadi kalimat
1: nyambung
0: gitu
1: aja lah. Nyambung jadi kalimat aja lah.
0: Oke okay, boleh.
1: Air
0: Air apa ya?
1: Ya. Aduh masa baru.
0: Air hujan.
1: Oke okay. Air hujan akan
0: turun.
1: Air hujan akan turun kalau
0: air hujan akan turun kalau mendung.
1: Air hujan akan turun kalau mendung, jadi?
0: Air hujan akan turun kalau mendung, jadi banyak.
1: Air hujan akan turun kalau mendung, jadi banyak. Kita?
0: Air hujan akan turun kalau mendung, jadi banyak. Kita mandi.
1: Ah, kalaunya? Tadi ada kalau gak sih?
0: Ada.
1: Jadi iya, tadi Bang Guspri kalaunya belum ada.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Ada, aku sebutin.
1: Sebutin apa? Ah yaudahlah, bolehlah. Iya nih, harusnya sambung kata nih harusnya ada, bukan penaltinya, apa? Wasitnya nih, ada jurinya
0: iya,
1: nih.
0: Iya benar.
1: Mungkin teman-teman Pro 2 menyaksikan nih.
0: Gitu ya.
1: Iya, apa? Kutu gak tuh? Kata-kata yang kurang. Oke, air hujan akan turun kalau jadi...
0: Ya.
1: Jadi, ya.
0: Udah. Mana? Udah bingung juga, juga udah lupa sih kata-katanya tadi.
1: Iya,
0: apa ya?
1: Udah sampai situ aja tuh. Untung enggak air hujan akan mendung kalau turun.
0: Nah, gimana
1: tambah,
0: tuh?
1: Tambah kacau lagi tuh. Oke, berarti 1-0 untuk Guspri pada kesempatan pertama ini.
0: Oke, terus ada lagi soalnya apa? Udah.
1: Lah coba dari Guspri lah.
0: Oh, mengawali, lagi ya, lagi ya.
1: Mengawali.
0: Apa ya? Motor. Motor itu berjalan.
1: Motor itu berjalan sangat.
0: Motor itu berjalan sangat pelan.
1: Motor itu berjalan sangat pelan, tetapi.
0: Motor itu berjalan sangat pelan, tetapi di sampingnya.
1: Motor itu berjalan sangat pelan, tetapi di sampingnya ada.
0: Motor itu berjalan sangat pelan, tetapi di sampingnya ada orang.
1: Motor itu berjalan sangat pelan, tetapi di sampingnya ada orang yang...
0: Apaan yang doang namanya?
1: Iya kan?
0: Motor itu berjalan sangat pelan.
1: Betul.
0: Iya.
1: Iya betul-betul. Lah kitanya yang ini gak betul.
0: Motor itu berjalan sangat pelan, tetapi di sampingnya ada orang yang sedang...
1: Motor itu berjalan.
0: Ya.
1: Udah emang udah ngantuk ya.
0: Ya, udah ngantuk. Berjalan sangat pelan tadi.
1: Berjalan sangat pelan.
0: tetapi okay. di sampingnya ada orang. Yeay, 2-0.
1: Harus diakui saat ini itu dampak atau efek dari gak sarapan teman Pro 2.
0: Makanya, tapi ada juga kan orang-orang yang emang jam makannya siang nanti baru gitu. Kalau pagi iya dia gak makan dulu.
1: Soalnya kalau cerita teman kosanku juga pernah katanya, dia kalau malah sarapan tuh malah enek katanya.
0: Oh gitu.
1: Ini cuma bisa siang doang. Emang dari keluarganya gitu dari awal.
0: Oh, maksudnya, udah ini juga kali ya, udah kebiasaan kali gitu ya. Iya.
1: Dan masih jadi perdebatan gak sih sebenarnya masalah sarapan tuh? Kan ada yang bilang, ah sarapan tuh bohong. Atau ada yang bilang juga, ah sarapan itu dibuat-buat sama antek-antek barat.
0: Oh iya bener. Pengaruh barat gitu.
1: Pengaruh
0: ya.
1: Pengaruh barat.
0: Iya.
1: Ya tapi itulah Tempo Pro 2.
0: Nanti kita lanjut lagi, ada games-games lagi Tempo Pro 2.
1: Harus mengakui kekalahan dari Guspri pada pagi hari ini.
0: Nyanyiin lagu ini ya, Salaun Savan. Apa aku pulang.
1: Oh iya. Oke, kalau gitu aku pamit sampai sini ya, Tempo Pro 2.
0: Tanpa dendam.

0: Kita akan mulai soal berikutnya. Siap?
1: Siap.
0: Baik. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari apa?
1: Hari lahir Pancasila.
0: Sebutkan sila Pancasila beserta simbolnya.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas.
0: Ya, benar. Yeay!

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nah setelah mikir beberapa jam, kira-kira bakal jadi gak tuh wacananya Fatan?
1: Tadi dari tadi gak mikir sih.
0: Ya dari tadi gak mikir.
1: Gak ada mikir apa-apa dulu.
0: Sebangunnya besok moodnya, arahnya, anginnya kemana nih gitu ya.
1: Iya
0: gitu
1: betul.
0: Aja paling ya.
1: Kalau emang misalnya gak jadi sampai air terjun, tetap bakal sepedaan tapi banter-banter ke bukit ini.
0: Banter-banter Gebang.
1: Banter-banter Gebang itu, Banter Gebang.
0: Bukit Bali, mana? Bukit mana?
1: Bukit Gado-Gado. Karena oh, kalau itu kan Bukit Gado-Gado udah sering tuh.
0: Oh, jadi arah ke sana ya, Pantai Air Manis gitu ya.
1: Nah, kemarin tuh udah mau nyampe tuh, tapi antar aja lah kapan-kapan aja ke Air Manis.
0: Oh, gitu. Aku biasanya lari sih ke Gunung Padang.
1: Widih, Gunung Padang. Oh, iya.
0: Bener.
1: Dari sini?
0: Enggak, oh, dari okay, parkirannya kan ada tuh tempat parkir tuh. Di bawah ada kan?
1: Gunung Padang, itu Gunung Padang tuh yang Bukit Gado-Gado itu kan, maksudnya yang pas kan yang di putaran itu yang ada lapangan tengah-tengah itu, terus Bukit Padang, Gunung Padang tuh yang di situ bukan sih
0: yang di seberangnya, benar.
1: Beli karcis dulu baru bener. Naik dulu.
0: Oh itu Gunung Padang, Bukit Gado-Gado masih ke atas lagi.
1: Ke atas lagi kan?
0: Iya benar.
1: Gunung Padang, penasaran sih sebenarnya ke Gunung Padang tuh bisa nggak sih kalau naik sepeda nggak?
0: Nggak bisa.
1: Harus tangga.
0: Nggak bisa. Harus jalan kaki itu mah.
1: Jalan kaki.
0: Iya.
1: Ya paling itu aja sih plannya, rencananya. Kalau emang
0: menarik-menarik. Iya. Hari Minggu biasanya rame tuh di sana, jadi seru juga ya.
1: Ah, kan besok Sabtu dulu.
0: Oh, Sabtu ya. Iya, maksudnya Sabtu juga lumayan rame sih.
1: Rame ya.
0: Orang olahraga, jogging gitu. Aku udah lama juga sih enggak jogging, kayaknya udah 2 bulan 3 bulan deh. Pengen lagi sih nanti deh kapan-kapan ya.
1: Iya. Iya.
0: Oke deh. Kita juga kayaknya udah selesai di siaran Sabana pagi ini.
1: Iya ya, betul banget. Ternyata udah gak kerasa ya teman produa ya. Dari pagi tadi kita menemani kamu semuanya.
0: Betul.
1: Di frekuensi 90.8 MHz. Terus juga jam 7 kita mulai TikTok kan guys.
0: Walaupun, thank you. Ada notif-notif tertentu dari TikTok tadi ya.
1: Memang ini ya, kayaknya harapannya ke depan nih TikTok bisa, apa sih istilahnya, bisa buat radio lah.
0: Iya, kompensasinya masih belum, mana nih gitu ya. Oke deh, ketemu lagi di Sabana. Ini Sabana terakhir juga minggu ini.
1: Oh iya, betul.
0: Hari Senin balik lagi tentunya.
1: Balik lagi.
0: Nanti sama siapa hari Senin, dah kamu tungguin aja. Yoi. Deh. Tahu Pro 2. Kita pamit dulu,
1: Fathan,
0: abis ini.
1: Peace out juga.
0: Pak Fatan pamit, Fathan apa Fatan sih?
1: Sebenarnya Fathan, tapi biar make it simple, ada yang mau manggil Fatan, it's okay.
0: Oh,
1: atau manggil Mubina, Alrikat, manggil sayang juga gak apa-apa. Yang penting cewek ya, jangan cowok, kalau cowok agak ngeri sih.
0: Iya juga sih, iya bener. Kalau manggil Farhan.
1: Ah itu beda lagi, jauh lagi
0: beda
1: tuh.
0: Orang ya.
1: Beda orang ntar.
0: Oke deh, kita pamit dulu abis ini. Yoi. Kamu bisa request lagu lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2.

0: terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta.

Selamat siang teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sumatera Barat menjadi daerah dengan potensi energi terbarukan yang mampu menyokong ketahanan energi nasional. Hal itu terungkap dalam sosialisasi kebijakan energi nasional dengan tema rekognisi kearifan lokal dalam penyusunan dan implementasi kebijakan energi nasional yang digelar di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Universitas Andalas. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan Indonesia telah bergerak untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan nasional. Sebab negara ini memiliki potensi energi terbarukan yang besar, mulai dari tenaga surya, tenaga air, panas bumi, hingga angin. Transisi energi sudah diimplementasikan secara berangsur. Di antaranya pembangunan PLTS 100 GW, bauran energi biodiesel atau B50. Menurut Satya, Sumatera Barat memiliki potensi energi terbarukan yang menyokong optimalisasi energi nasional. Serial Tante Sonya menghadirkan kisah cinta beda usia antara Sonya dan Ben yang kembali dipertemukan setelah 8 tahun. Serial tersebut dijadwalkan tayang eksklusif pada 4 September 2026 melalui platform WeTV dengan total 10 episode. Tante Sonya merupakan serial drama romantis yang diadaptasi secara modern dari film legendaris Catatan Harian Tante Sonya. Ceritanya berfokus pada Sonya, perempuan karir berusia 42 tahun yang kembali bertemu dengan Ben, pemuda berusia 28 tahun. Artis Rai Hanun dipercaya memerankan Sonya, sedangkan aktor Maxim Boutier berperan sebagai Ben dalam serial tersebut. Jajaran pemain lainnya turut diisi Hamis Daud, Dinda Kirana, Sarah Felicia, Adinda Kreseila, Mike Ethan, dan Reska Syam. Serial ini disutradarai oleh Surya Ardi Oktavian dan diproduksi melalui kolaborasi WeTV Indonesia bersama rumah produksi Rapi Films. Serial Tante Sonya menghadirkan pendekatan baru terhadap cerita klasik dengan menampilkan sejumlah karakter tambahan dalam versi aslinya. Film Laut Bercerita memperkenalkan teaser poster terbaru sekaligus video musik lagu tema Matilah Kau Mati. Lagu yang dibawakan Efek Rumah Kaca bersama Nok tersebut menjadi bagian dari rangkaian promosi film. Teaser poster menampilkan ruang makan yang menjadi salah satu set penting dalam film. Di ruang tersebut terlihat meja makan dengan latar foto-foto keluarga Wibisana menggambarkan penantian terhadap anggota keluarga yang tak kunjung pulang. Ruang makan itu juga digunakan sebagai latar video musik Matilah Kau Mati. Film Laut Bercerita diadaptasi dari novel karya Leila S. Khudori. Film produksi oleh PAL 8 Pictures dibintangi Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, Dian Sasrowardoyo, dan lainnya. Membawa kisah biru laut dan keluarganya ke layar lebar dengan latar peristiwa pada tahun 1998. Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026.

ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Negeri. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan IKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Udah di jam berapa sih sekarang? 10 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Jadi nih ya, untuk kamu yang mau request lagu, nah boleh deh tuh sama Bro, kamu request lagu aja di 0751274842 atau WhatsApp kita juga bisa di 0811665908. Kita tunggu sampai nanti jam 12 requestan kamu ya.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Satu, dua, tiga.
7: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
7: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
7: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
7: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
7: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
7: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Selamat malam, Mas.
9: Wih, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
8: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
9: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
8: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
9: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
8: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
10: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
11: Kalau Bulan bisa ngomong,
8: oh ya?
12: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ke WhatsApp dulu ya. Pagi menjelang siang Kak, saya Maria mau request lagunya yang judulnya Sumpah Mati. Oke, nanti kita puterin lagunya Selena Grace ya, ini teman Pro 2 yang judulnya Sumpah Mati. Nanti kita puterin abis ini. Terus lagu berikutnya ada Carmelita, izin request Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Oke, nanti kita putarin juga ya. Terus lagu berikutnya nih, teman Pro 2, ada lagu dari Sabrina Leonor dengan Selesai. Jadi lagu ketiga, tapi kita belum selesai loh siang hari ini teman Pro 2. Kamu masih bisa ngikutin sampai nanti jam 12, request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

Masih di Produ Hitlist siang hari ini, teman Produ 2. Kita lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu yang kamu request. Ada lagu dari Perunggu dengan 33 kali, teman Produ 2. Terus ada Romantic Echoes dengan persembahan dari masa lalu. Dan ada lagu dari Runtuh dengan In Your Loudest Fear, teman Produ 2. Lanjut di Produ Hitlist siang hari ini.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
5: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
4: Baik-baik aja bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
5: Yaudah, hati-hati ya nak. Kabarin ibu, udah sampai.
4: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan nilai tambah serta penerapan prinsip ketertelusuran dan keberlanjutan komoditas kakao serta kelapa sawit. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di tengah persaingan pasar global.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
7: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
8: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
9: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
10: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
11: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Apa kabar nih teman Pro 2? Udah hari Jumat aja ya, gak berasa sih teman Pro 2. Sudah sampai di hari terakhir weekdays. Oke deh teman Pro 2, di sini ada Rini Kamal yang nemenin kamu sampai sore hari nanti. Kita bakal seseruan bareng pastinya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang siang hari ini lagi nyari makan siang, mungkin ya teman Pro 2, buat yang cowok mungkin lagi siap-siap juga nih, mau Jumatan. Waduh, kegantengannya sih kayaknya emang udah fix bertambah 100% sih nih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, di siang hari ini kita bakal nemenin kamu. Jadi pastiin untuk stay tune di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright, dan teman Pro 2, nanti kita juga akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti pelaksanaan ibadah salat Jumat dan khutbah Jumat untuk hari ini. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita dengerin dulu yang satu ini. Kita ke Steven Sanchez with Love, Love, Love.

0: kan rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2, kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang untuk siang hari ini, untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat dan khotbah Jumat untuk hari ini. Dan teman Pro 2, kita akan dengarkan langsung dari Masjid Angkasa RRI Padang. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.
1: Suiman, nomor 12, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Dimana pada siang hari ini, untuk yang akan bertausiah ada Ustadz Ihsan MPD, dan juga muazinnya akan ada Armen Arif. Untuk itu para pendengar, kami mengajak bagi Anda semuanya yang mungkin melewati Sudirman dan juga yang berada di kawasan Sudirman, untuk kami persilahkan menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Angkasa LPP RRI Padang pada siang hari ini di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, di hari Jumat tanggal 28 Agustus, yang sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan seruan azan, karena memang Jumat akan dimulai di pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Kebetulan di belakang, suara belakang saya ini sedang ada pengumuman. Dan kita langsung saja para pendengar RRI Padang untuk mendengarkan pada siang hari ini.

0: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. ما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan keikhlasan kepada hati kita. Dan Allah masih memberikan kekuatan lahir batin untuk kita hadir di rumah Allah ini dan rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga niat baik kita Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada arwah ibu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, hadirin sekalian jemaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib memberikan isi khutbah pendek kali ini, khatib seperti biasa mengajak kita bersama, termasuk untuk diri khatib sendiri. Marilah selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa demikian hadirin? Ibaratkan pedang yang baru kita beli, lalu kita asah dan sampai sangat-sangat tajam, lalu kita pakai setiap hari, pastilah akan tumpul. Begitulah ibadah iman yang ada dalam diri kita. Godaan, tantangan dan yang ingin menjauhkan kita daripada keimanan sangat banyak, apalagi dengan kemajuan teknologi dan informasi kalau disalahartikan dalam penggunaan sehari-hari bisa merusak diri dan menjauhkan diri kita dari keberkahan dari hidup kita dari ilahi. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita beri judul khutbah pendek kali ini, yakni orang-orang yang diberikan Allah titel takwa. Orang-orang yang Allah berikan titel takwa. Bicara tentang takwa sangat-sangat sering kita dengar. Bahkan beberapa pejabat dan juga beberapa dari antara kita yang akan diangkat, itu salah satunya yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profesor Dr. Prof. Syihab MA mengucapkan dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Misbah, dia mengungkapkan kata-kata mengucapkan takwa itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab taqwa. Sangat mudah, tapi mengimplementasikannya dalam kehidupan tidaklah semudah memiliki telapak tangan. Apa makna secara umum yang mudah kita pahami? Mawal takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Begitu banyaknya hal yang harus kita tempuh, tapi dalam waktu
1: waktu yang aku pendek ini, khatib berpedoman kepada dalil surat Al-Imran 133 dan 134. Siapa yang Allah memberikan orang-orang yang kita takwa itu? Yang pertama adalah wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum. Wa dan sari'a, segeralah kamu. Di ujungnya itu ada min pakai tasdid. Lalu baris depan lalu ada waw mati, dan setelah waw mati itu ada alif yang tidak berbaris. Makna dalam kaidah bahasa Arab adalah wasari'u dan bersegeralah kamu, ditujukan untuk orang umum tapi dipraktekkan untuk masing-masing pribadi. Apa yang segera kamu itu? Ia kepada mawfirah, ampunan min dari Rabbi Tuhan kum kamu. Kita ambil secara umum bahasa artinya adalah maka segeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Di mana lain adalah dalam tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Malik Karim Abdullah, makna syariah itu adalah kembali kita membersihkan diri kita dari noda-noda dan dosa yang kita lakukan mulai dari baligh sampai hari ini, dan kita tidak ada yang merasa bersih. Jangan pernah sekali-kali kita menganggap diri kita yang paling suci, diri kita yang paling bersih, kelompok saya paling benar, kelompok saya yang paling betul, dan kelompok orang lain itu adalah mereka tidak betul. Apalagi menjustis kelompok itu adalah haram karena tidak pernah dilakukan seperti peringatan Maulid Nabi. Sebagian mengatakan, kelompok Wahabi mengatakan itu adalah bid'ah. Mahuwa bin'ah, bin'ah adalah artinya mengada-ada. Bukankah memperingati hari raya Rasulullah Muhammad SAW adalah membangkitkan gairah kita bagaimana beliau berjuang untuk menjaga kalimat la ilaha illallah? Bukankah para pendahulu kita, para pejuang kita, nenek moyang kita, mereka di saat akan melawan Belanda hanya dengan bambu runcing, kalimat yang keluar pertama adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, hidup atau mati. Maka kita, mari kita koreksi dari mulai balik sampai hari ini, mana yang banyak kita lakukan berbuat dosa atau berbuat pahala, termasuk khatib sendiri. Kalau mau jujur, kita introspeksi diri, muhasabah diri kita, mungkin banyak kita berbuat dosa, baik dosa sengaja ataupun dosa tidak disengaja. Kalau umin menjelang kemiskin ini mau menyeberang jalan, atau tadi mau membawa anak ke sekolah, atau mengantarkan istri ke sekolah ke tempat berdinas, ataupun mengantarkan anak kita ke sekolah lain, di tengah jalan lihat orang yang bukan mahrim kita, terbuka auratnya, lalu terlihat bagi kita dosa tidak disengaja. Apa yang pertama yang harus dilakukan? Astagfirullahalazim. Allah beri kita kesempatan. Allah tahu kita ini tidak mustahil.

Di antara sekian banyak ribuan jutaan manusia, apa kata Allah Adam? Jangankan engkau memakan buah kau ini, mendekati saja lah, jangan. Sampai beliau minta teman hidupnya, maka lahirlah, maka diciptakan Allah, yaitu Siti Hawa. Tetap bahasa perintahnya, larangannya sama, tapi godaan syaitan juga akan punya cara lain. Kalau engkau enggak coba, mana tahu engkau itu arah, biasanya itu dilarang Allah. Tergodalah Adam dan Hawa, akhirnya keluar daripada surga. Apalagi kita manusia, siapapun kita pasti akan tergoda. Yang namanya jabatan, yang namanya pangkat, yang namanya money alias uang, yang namanya harta benda, pasti akan tergoda. Tapi di sini yang paling penting utama adalah keistiqomahan kita. Takut kepada manusia atau takut kepada yang menciptakan manusia, yakni Allah SWT. Harta hilang bisa dicari kaum muslimin, tapi kalau kesempatan kita sudah hilang untuk bertobat kepada Allah minta ampun, tidak akan datang dua kali. Maka hari ini kita yang sudah berusia bertambah, alhamdulillah wa syukurillah, anak sukses, kita pun masih sehat, bersyukur kita kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita di hari kemerdekaan hari ini, mereka menyediakan kelemat di saat upacara bendera, melihat di televisi, melihat nyanyian-nyanyian daripada Rasulullah, menangis mereka. Kenapa? Mereka merasa belum merdeka. Hinaan cacian dari tetangga karena mereka miskin, hinaan dan cacian mereka karena mereka tidak bisa membantu masyarakat. Begitu banyak datang mereka, dibully anak mereka, dibully, belum lagi suami mereka dicaci maki karena miskin, belum lagi keluarga mereka yang tidak berdekan dianggap orang yang tidak bermartabat. Macam-macam gaya orang hari ini untuk menjatuhkan harkat dan martabat. Pandangan manusia berbeda, tapi asalkan Allah sayang, itulah yang utama dalam kehidupan kita. Maka dari itu sering-seringlah kita istighfar, karena kita tidak ada yang sempurna kaum muslimin. Kita tidak ada yang tidak akan pernah berdosa, karena siapapun kita pasti pernah berbuat kekilapan dan dosa. Yang kedua, siapakah orang-orang yang Allah berikan kita takwa? Dalam surah Al-Imran 134 Allah menguraikan. Yang kedua adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang mau berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir diungkapkan kata-kata lapang dan sempit itu adalah orang-orang yang diberi Allah kelebihan rezeki, baik dia dalam keadaan kaya atau orang miskin, dia tidak pedulikan, yang penting dia tetap berinfak dari hatinya. Sementara dalam tafsir Al-Misbah karena Profesor Dr. Qurasyiah mengatakan kata-kata lapang dan sempit itulah orang-orang yang mampu dan orang-orang yang tidak mampu. Maka dalam tafsir Al-Azhar karena Profesor Dr. Hamka diungkapkan, diambil kesimpulan semuanya, Allah akan naikkan derajat kita menjadi seorang takwa apabila kita mau berinfak. Apakah dia kaya ataukah dia miskin, yang utama bukan banyaknya yang infaknya, tapi keikhlasannya. Innamal a'malu binniat, semuanya itu tergantung kurangnya. Kalaupun dia niat berinfak 1 juta tapi lupa urus uruskan catatannya, lupa menyampaikannya, lalu dia bertanya, hilanglah nilai pahalanya. Tapi ada saudara kita yang hanya 1000 tapi rutin istiqomah masuk ke kota yang orang lain tidak tahu, hanya Allah dan malaikat yang tahu dan mencatatnya. Mungkin akan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah dibandingkan orang yang suka dipuji, yang suka dia diberikan pujian-pujian untuk dia dianggap sebagai orang yang dermawan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka dari itu karena kita tidak ada yang sama rata penghasilannya, tidak sama juga kekayaannya, tidak sama harta kita,
maka dari itu berinfaklah yang sesuai kemampuan kita. Karena rajin pun kita salat, rajin pun kita naik haji, rajin pun kita umroh, tapi mungkin ada olok-olok dari sholat kita. Salah satunya yang nanti akan membutuhkan kita adalah infak kita, infak yang kita lakukan waktu hidup di muka bumi ini. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, ya Allah kembalikan kita takwa bagi manusia adalah siapa itu? Walqasiminal ghaiz. Juga dalam surah Al-Imran 134. Orang yang bisa menahan hawa nafsu, orang yang bisa menahan syahwat. Nauzubillah summa nauzubillah. Berapa hari ini kita provinsi Sumatera Barat sangat dihebohkan dengan salah satu viralnya video ASN oknum yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Memalukan benar, memujukkan benar, persapah adat bahasa sarak, sarak bahasa Nusantabullah, hilang, minang hilang, tinggal kabau. Kabau itu punya nafsu, binatang itu punya nafsu. Maka orang-orang Minang yang hanya memperlukan hawa nafsu, hilang Minang sama derajatnya dengan hewan. Siapapun dia, apapun profesinya, apapun jabatannya, berapapun sekolah tinggi, tidak menjamin dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Lihatlah kiri kanan kita, tidak ada orang di depan, bahkan kita tidak.

kita semasa hidup di dunia ini. Apakah kita waktu dunia terlalu cinta dunia, memperturutkan hawa nafsu saja, sehingga bini orang, bini awa, laki orang, laki awa. Kalau itu yang terjadi, bagaimana di saat kita berbuat asusila, bahkan berbuat zina, Allah cabut nyawa kita. Apakah bisa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati kita dalam keadaan yaitu berdosa, dan itulah sangat sehina-hinanya hidup kita. Maka dari itu, hadirin sang Jumat rahimakumullah, mari kita ambil pelajaran, ikhtibar dari peristiwa-peristiwa yang menurut kita tidak sesuai dengan syariat agama kita, apalagi menurut adat kita. Dan kita jangan sampai terulang seperti itu. Berhati-hatilah, makin tinggi kedudukan, makin tinggi jabatan, makin kuat pula godaan untuk diri kita. Tidak hanya dari orang luar, tapi juga dari orang-orang yang dekat dari kita, apalagi yang berbeda jenis kelamin dengan kita. Hadirin, bukankah hari ini kita sangat-sangat memilukan? Satu segi kita bangga, kemajuan di sana-sini sudah nampak di Sumatera Barat. Tapi kemunduran di segi karakteristik

Khatib bersama teman-teman kuliah S3 itu mencatat itu baru sekitar 17 ribuan kelompok LGBT di Sumatera Barat. Dan hari ini sudah hampir mencapai 30 ribu di Sumatera Barat. Yang pusat terbesarnya adalah di Kota Padang. Yang didominasi kelompok LGBT adalah kelompok gay. Sasaran mereka adalah generasi muda dari 15 sampai usia 30 tahun. Dan bisa kita lihat ada beberapa catatan dinas kesehatan, termasuk rumah sakit, termasuk rumah sakit Unan, berapa mereka hari ini yang sudah tertular penyakit virus HIV/AIDS. Obatnya sampai hari ini tidak ada, kecualinya satu, mati. Nafsu yang diperturutkan, kehidupan dunia yang selalu diperturutkan, melupakan hukuman akhirat, melupakan nasihat orang tua, melupakan nasihat orang-orang yang berada di sekitarnya, di lingkungannya. Inilah yang hari ini sudah banyak dilupakan. Sehingga apa yang terjadi kalau muslim ini? Kalau ada tetangga menasihati anak tetangganya, apa jawabannya? Ayah saya saja tidak pernah melarang saya. Kenapa bapak yang bisa melarang saya? Dan itu ditegur oleh tetangga dan diketahui oleh orang tuanya marah kepada tetangga yang menyakiti. Lalu apa yang terjadi hari ini? Yang jauh itu adalah rasa saling menghormati. Kalau tidak ada lagi kepedulian di antara tetangga kiri kanan kita, mau jadi apa anak-anak ketika depan? Perzinahan di mana-mana, perselisihan terjadi di mana-mana. Kenapa? Salah satu inilah godaannya IT. Karena salah menggunakan IT, akhirnya hanya menuturkan birahinya saja, menuturkan hawa nafsu saja. Sehebat apapun pihak keamanan, pihak penegak perda, termasuk Satpol PP, tapi mereka bisa berlaku dengan lewat HP. Itu yang akan merusak negara kita, itu yang akan merusak kota kita. Apakah kita menunggu bencana yang lebih dahsyat lagi, baru kita minta ampun kepada Allah? Berapa banyak air mata Yatis 2009? Ba'da asar. Bersyukur kita kaum muslimin secara ilmu daripada geofisika dan tsunami gempa, harusnya Padang, Pariaman, Lubuk Basung, Tiku, dan juga Padang, Pasisir Selatan dan Lombok harusnya sudah habis oleh tsunami, sudah hancur oleh tsunami. Tapi apa? Allah masih sayang kepada kita. Mungkinkah di saat itu, karena masih banyak orang yang memuji Allah, masih banyak orang yang bersolat berjamaah, masih banyak orang yang patuh kepada orang tua, masih banyak yang peduli kepada tetangga, yang mereka agar tidak terjadi perbuatan kemaksiatan di antara rumahnya. Tapi hari ini, pasca 2009, makin lama makin menjadi tempat-tempat kemaksiatan di Kota Padang. Na'udzubillah. Harusnya kita, Allah ingatkan dulu, Allah tegur dulu dengan sebuah musibah bencana 20 menit pendek. Itu sebuah pembelajaran bagi kita.

siapa yang mengira di lubang turun di komplek perumahan mewah? Siapa yang mengira itu ada berasal dari Paul yang berasal dari Tengah Tengah Nenggalo? Na'udzubillah, sa'udzubillah. Ada apa? Itu seharusnya kita wasari. Maka segera kita minta ampun kepada Allah. Berapa banyak dosa-dosa kita hari ini yang kita jauh dari

mau memaafkan kesalahan orang lain. Hari ini sudah banyak kita melihat anak-anak muda kita, anak-anak keponakan kita, setingkat SMP, setingkat SLTA, orang Jumat mereka tawuran. Jangan salahkan berapapun banyaknya yang akan mengintai, tapi kalau mereka tidak digauli mulai dari keluarganya, mulai dari bapak ibunya yang menjaganya, akan seperti ini juga terus. Maka pendidikan yang utama itu adalah di dalam keluarga. Allah sudah mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sisaan api neraka. Pendidikan bisa kita cari, tapi kesempatan kalau anak sudah terjerembab pada kemaksiatan susah untuk dihindari kalau mereka sudah memperturunkan birahi saja. Maka dari itu, biarlah penyesalan itu lebih cepat ke hari ini atasi daripada menyesal setelah terjadi. Maka dari itu, mari kita maafkan anak kita yang punya kesalahan. Kita pun belum pernah punya kesalahan. Bisa jadi di antara maaf pundi-pundi butir-butir kesalahan anak kita sebagian turun dari orang tuanya. Maka dari itu, jangan salahkan hanya kepada anak kita. Kita sibuk dengan HP, sibuk dengan pekerjaan. Pernahkah kita bertanya, dengan siapa kamu berteman? Di mana kamu terbina? Pernahkah kita memikirkan bagaimanakah masa depan pendidikannya? Sampai mana MBTI-mu, MBTA-mu, bagaimana baca Al-Quran-mu, tafsirmu, tahfizmu yang 3T dibikin oleh Kumpul Padang? Apakah kita biarkan saja mereka begitu? Isi apel, kamu dapat nilai? Kalau begitu, akan menyesalah besok kita. Kenapa, kaum muslimin? Di saat kita sakratul maut, anak laki-laki kita tidak mampu menjadi imam di saat kita jadi mayat. Saat kita menjadi sakratul maut, di saat nafas akan berakhir, anak gadis kita tidak mampu untuk kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu, saya

ajibana Muhammadullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, na'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, kalaulah ada satu kaum, ada satu kelompok, ada satu negara beriman dan bertakwa kepada kita Allah, maka tempahkan keberkahan yang berasal dari langit wal ardh dan juga dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayatku, bahkan mereka menjauhi firmanku, yakni Al-Quran Karim. Maka kuazab mereka karena perbuatan mereka sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa 'ala mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulaka wa qina 'adzabannar. Allahumma ighfirlana dzunubana wa waffiqna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna bi khususan fi ahdihi fi kota Padang wa salamatan fid dunya wa salamatan fil bala wal bala wa safi kursiyyi wa safi 'ilmiyyi wa safi akhirah wa salamatan fin nar. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fuhsha wa munkar wa bagyi. Ya'idzukum 'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullah akbar. Aqim shalah.

98.8 FM Prodia teman-teman terbaik, teman-teman Prodia. Udah jam 1 siang dan sudah pada selesai salat Jumat nih kayaknya teman Prodia. Yang ciwi-ciwi juga kayaknya udah selesai nyari makannya. Mungkin ya teman Prodia. Dan di hari Jumat ini mungkin masih ada juga yang beraktivitas seperti biasa. Jadi hawanya nih sebenarnya kalau udah Jumat siang ini udah hawa-hawa weekend sih sebenarnya. Karena apa teman Prodia? Karena deket banget nih sama weekend gitu ya. Jadi kayaknya ya kalau udah di hari Jumat siang itu hawaannya pengen cepet pulang aja. Nah tapi ya gimana dong teman Prodia, ada yang masih harus bekerja, masih harus sekolah, masih harus kuliah, dan mungkin ada aktivitas-aktivitas lainnya lagi yang harus dikerjakan. Ya udah gak apa-apa, diselesaikan dulu tugas-tugasnya ya. By the way teman Prodia, sembari menyelesaikan tugas-tugas yang kamu lakukan di hari ini, ada Prodia dong yang nemenin kamu. Dan juga nih teman Prodia, di jam 1 siang ini kita bakal update informasi dari dunia olahraga. Ya udah deh teman Prodia, kayaknya kita harus play dulu lagu yang satu ini biar sedikit lebih chill. Kita ke James Bay featuring Sheryl Crow with You and Me Time.

0: bro. Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: I get, and that's what I get. Yeah.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, PT Liga Indonesia Baru LIB, teman Prodo, itu ngerombak struktur direksi untuk memperkuat pengawasan menjelang musim kompetisi 2026-2027. Dan keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa PT LIB. Anyway, teman Prodo, perubahan utama dilakukan dengan memisahkan fungsi bisnis dan administrasi yang sebelumnya berada dalam satu jabatan. Dan Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, mengatakan perubahan struktur tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi, gitu ya. Nah, ini juga disampaikan teman Prodo bahwa Sadikin Aksa saat ini dipercaya mengemban posisi Direktur Bisnis PT LIB, sementara Teddy Cahyono itu mendapatkan tanggung jawab sebagai Direktur Finansial dan Administrasi. Lihat.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Lingkungan Hidup KLH menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa 42 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan titik kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Langkah tersebut merupakan instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat untuk memastikan setiap kejadian karhutla ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi sumber api, luasan lahan terdampak, serta tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: sambah aja titah dipulangkan kepada Allah.
1: Ini sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balik. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Pelatih Hansi Flick sangat senang dengan kemenangan 2-0 Barcelona atas Athletic Club di Spotify Camp Nou di hari Jumat ini, teman Produa. Tapi ia juga menegaskan tim masih memiliki banyak potensi untuk mengembangkan strategi permainan ya, walaupun sudah meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama La Liga. Flick juga mengingatkan ruang perbaikan dengan musim panas yang dipengaruhi persiapan terbatas akibat Piala Dunia nih, teman Pro 2. Tapi dia juga memuji penampilan Xavi Espart yang juga melakukan debut sebagai pemain terdaftar di tim utama.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, Carito Komunitas, Muda Bertakwa, dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa, udah jam 2 siang aja. Gak berasa sih teman Produa. Ditambah juga cuaca Kota Padang yang panas banget siang hari ini terlihat ya teman Produa. Dan Sudirman kayaknya lumayan rame deh. Pada kemana sih guys? Ikut dong. Pada jalan-jalan aja nih. Tapi kayaknya gitu deh ya teman Produa ya, karena emang udah hawa-hawa weekend ya, banyak yang udah ya udah melipir sana sini dulu gitu. Sekali aja kayak teman Produa ya, jangan sendiri-sendiri aja. Akhirnya teman Produa, di jam 2 siang ini kita bakal update juga informasi dari dunia showbiz after this teman Produa. Kayaknya sekarang kita harus bikin suasana jadi lebih sejuk dulu, lebih adem dulu, walaupun sebenarnya lagunya galau banget tapi suaranya yang bikin sejuk. Kita ke Ziva Magnolia dulu nih teman Produa, Peri Cintaku.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
2: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
5: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Radio FM, teman terbaik atau teman pro 2, Jennie from Blackpink menghadirkan proyek musik terbarunya melalui EP digital Fallen Angel. Nah, jadi EP ini dirilis bersamaan dengan single utama yang berjudul sama nih, teman pro 2, Fallen Angel, di tanggal 28 Agustus ini. Jadi ini tuh lebih lembut kayaknya ya, lebih apa ya, lebih soft gitu. Tone-nya semuanya lebih soft nih daripada EP sebelumnya, teman pro 2. Dan lagu ini juga membawa nuansa folk dengan teksturnya tuh lebih apa ya, kita sebutnya nih lebih dreamy gitu. Nah, jadi Fallen Angel ini juga memperlihatkan sisi Jennie yang semakin mengeksplorasi warna pop global sekaligus memperlebar jarak dari karakter K-pop yang lebih konvensional.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. HBO resmi merilis cuplikan serial dokumenter terbaru yang berjudul Jay-Z in A. Serial dokumenter ini dihadirkan untuk mengulas perjalanan karir bermusik rapper Jay-Z yang sudah berlangsung selama 30 tahun nih, teman Pro 2. Nah, dalam serial ini Jay-Z juga terlibat dalam perbincangan mendalam bersama produser musik Rick Rubin. Keduanya ini membahas proses kreatif penulisan lagu, eksplorasi album, dan juga pengalaman masa kecil yang membentuk perjalanan karir Jay-Z di panggung hip-hop dunia. Anyway, teman Pro 2, serial Jay-Z in A itu membedah deretan lagu populer kayak Can't Knock the Hustle, Brooklyn Finest, 99 Problems, Dead President's Second, Can I Live, No Church in the Wild, dan The Story of OG, dan juga 444. Anyway, teman Pro 2, di setiap episodenya ini menyajikan pembahasan khusus atas lagu-lagu pilihan Rick Rubin. Wall of sound, no real reason, and I can't escape it. Unbelievable tension.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: hamba hanya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan tidak usah.

0: usang doh. Cuma kadang kita nani ndak peduli, lamo-lamo jadi lupo. Makonyo lambe-lambe jo mau ta awak ini an balik ba'a awak di Minangko.
1: Mau ta program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sumatera Barat memiliki potensi energi panas bumi lebih dari 1.600 MW atau 1,6 GW yang tersebar di 22 titik, namun pemanfaatannya masih terbatas. Hingga saat ini kapasitas panas bumi yang telah diproduksi baru mencapai sekitar 85 MW. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, mengatakan seluruh potensi panas bumi tersebut menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian energi. Menurutnya, panas bumi memiliki keunggulan karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang stabil dalam sistem pembangkitan listrik. Ia juga menjelaskan energi panas bumi dapat berfungsi sebagai base load atau sumber listrik yang mampu memasok kebutuhan energi secara berkelanjutan. Karakteristik tersebut membuat panas bumi memiliki peran strategis dalam mendukung kestabilan sistem kelistrikan. Film drama keluarga bertema sepak bola Forza memperkenalkan kisah perjuangan seorang anak Bali mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional. Film produksi Riva Studios bersama Adia Pictures tersebut baru saja merilis teaser trailer resminya. Film ini mengikuti perjalanan Bima, anak berusia 11 tahun dari keluarga kurang mampu di Bali. Diperankan Ghazi Al-Habshi, Bima bermimpi menjadi pesepak bola profesional demi membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Proses pengambilan gambar Forza dilakukan di Indonesia dan Italia. Film ini menjadi produksi layar lebar perdana Riva Studios sekaligus debut penyutradaraan Balsamo. Jajaran pemerannya turut diisi Atika Hasiolan, Yoriko Angelin, Ari Kriting, Tio Pakusadewo, Rifnu Wikana, Oka Antara, dan Ruth Marini. Ghazi Al-Habshi, Tara Sibel, serta Lodovico Costarucurta juga menjalani debut film melalui proyek tersebut. Aktor Jang Do-yeon mengumumkan rencana pernikahannya pada Oktober mendatang melalui surat tulisan tangan yang dibagikan lewat Instagram. Aktor tersebut menyampaikan kabar bahagia itu secara langsung kepada penggemar. Pernikahan tersebut akan digelar Jang Do-yeon bersama aktris Kim Sung-yeon yang telah lama menjalin hubungan dengannya. Aktris Kim Sung-yeon sendiri diketahui pernah membintangi The Tale of Nokdu serta film Please Be My Ear dan The Yes. Dilansir dari media Korea Selatan Yusen, turut melaporkan bahwa kabar pernikahan tersebut dan menyebut Kim Sung-yeon sebagai calon istri Jang Do-yeon. Keduanya pernah terlibat dalam film The Yes yang disutradarai langsung oleh Jang Do-yeon. Agensi BH Entertainment mengkonfirmasi rencana pernikahan tersebut setelah kabar mengenai Jang Do-yeon dan Kim Sung-yeon diberitakan. Agensi menyampaikan keduanya akan melangsungkan pernikahan sederhana pada Oktober dengan dihadiri keluarga masing-masing. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Gimana nih teman Pro 2 di hari Jumat sore sih kayaknya pada happy ya. Karena besok kan udah Sabtu nih teman Pro 2, udah masuk weekend ya. Jadi yang sekolah, yang kerja, yang kuliah, wah itu adalah harinya banget tuh besok teman Pro 2 sama Minggu. Yes sih, buat kamu yang di jam 3 sore ini sudah siap-siap mau pulang sih ya teman Pro 2. Gak apa-apa, nikmatin waktunya. Sekaligus nih teman Pro 2 bisa nikmatin juga sore ceria di sore hari ini pastinya. Barengan sama Rini Kamal pastinya teman Pro 2. Dan di sore hari ini aku gak sendiri, karena di studio kita sudah kedatangan Miss Teenager Sumatera Barat 2026. Ada Nadira Britania di sini. Kita sapa dulu. Halo Nadira.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar Nadira?
1: Baik banget, luar biasa.
0: Oke. Nah, tadi dari mana nih?
1: Barusan tadi dari rumah Kak.
0: Oke. Cantik banget nih. Oke deh teman Pro 2, di sini udah ada Nadira. Nah, Nadira ini merupakan Miss Teenager Sumatera Barat 2026 yang baru saja dinobatkan kayak sekitar 2 bulan yang lalu ya, Nadira ya?
1: Benar banget, Kak.
0: Oke, masih fresh from the oven nih, teman Pro 2. tapi aku penasaran deh, kenapa Nadira tuh pengen ikutan Miss Teenager?
1: Karena aku benar-benar suka opportunities baru yang nggak bisa aku dapetin di tempat formal seperti kampus, kuliah, dan connection itu benar-benar penting banget kan Kak di zaman sekarang ini. Nah, dari ikut pageant Miss Teenager Indonesia, aku bisa dapetin connection yang luar biasa bagus sekali.
0: Oke, jadi berapa lama waktu itu pemilihannya?
1: Sekitar 2 bulan Kak.
0: Lumayan ya. Nah, sekitar 2 bulan itu Nadira berjuang nih di tingkat Sumatera Barat ya. Waktu itu ada berapa peserta? Lumayan ya?
1: Iya, aku handpick Kak.
0: Nah, kalau Nadira sendiri nih setelah dinobatkan, berarti kalau 2 bulan yang lalu itu sekitar di bulan apa ya? Bulan Juni.
1: Juni Kak.
0: Juni. Iya. Nah, tapi kalau Nadira setelah dinobatkan menjadi Miss Teenager Sumatera Barat 2026, ada yang berbeda enggak dari Nadira yang sebelumnya nih?
1: Berbeda banget Kak.
0: Dari segi apa?
1: Semangat lagi buat belajar, karena aku percaya kalau beauty itu bukan segalanya. Jadi beauty inside out itu adalah poin utamanya. Jadi walaupun aku harus mengejar pendidikan aku yang formal, aku bakal mencari tahu apalagi nih selain yang harus aku tahu gitu.
0: Oke. Jadi berbeda ya Nadira yang dulu dan sekarang berbeda nih setelah mendapatkan gelar Miss Teenager Sumatera Barat. Tapi setelah ini katanya mau ke nasional juga ya?
1: Iya benar.
0: Mewakili Sumatera Barat berarti?
1: Iya Kak.
0: Itu kapan?
1: Itu di bulan November nanti Kak.
0: Bulan November, akhir tahun.
1: Iya.
0: Oke, udah banyak persiapan dong pastinya.
1: Udah banyak banget.
0: Nah, tapi sebelum kita tanya juga persiapannya nih teman Pro 2, aku juga penasaran nih. Kalau Nadira sendiri nih setelah dinobatkan menjadi Miss Teenager Sumatera Barat gitu kan, pasti ya selain ada perubahan untuk diri sendiri, pasti juga ada perubahan untuk orang-orang di sekitar dong, ya kan? Nah, kalau dari Nadira itu memang ada program-program yang dijalankan kah setelah Miss Teenager Sumatera Barat kemarin atau gimana?
1: Ada Kak, aku punya advokasi sosial yang itu tentang gimana sih tentang pendidikan perempuan di Indonesia atau di Sumatera Barat. Apakah kesempatan kerjanya itu tetap sama? Aku pengen setiap perempuan itu punya semangat yang sama buat ngejar cita-citanya dan mimpinya tanpa ada tapi-tapi yang lain.
0: Oke. Berarti itu sudah dijalankan kah atau gimana?
1: On progress Kak.
0: On progress. Oke. Tapi itu bakal di maksudnya diimplementasikannya di Sumatera Barat, di Kota Padang berarti?
1: Iya, kita coba dari Sumatera Barat dulu, terus nanti mungkin bisa lanjut ke tahap selanjutnya.
0: Oke. Nah, tapi kalau dari Nadira nih setelah selesai Miss Teenager Sumatera Barat 2026 udah dapat gelar mau mewakili Sumatera Barat juga. Sebelumnya pernah expect enggak nih kayak selama pemilihan deh kayak kayaknya gimana ya gitu. Udah ada bayangan nih kayaknya bakal dapat nih gitu. Ada bayangan kayak gitu enggak sebelumnya?
1: Sempat sih Kak. Tapi aku pede aja sih.
0: Yang penting pede. Confidence dulu nih.
1: Confidence.
0: Kita. Betul. Nah, tapi ini menurut Nadira selama apa ya, pemilihan kemarin, ada nggak momen-momen yang kayaknya ini berat banget nih gitu, ada nggak berasa kayak aduh ini momennya berat banget deh gitu?
1: Enggak sih Kak, aku lebih tetap percaya aja tentang apa yang aku bisa, mm-hmm. apa yang mungkin akan aku lakukan. Jadi emang prinsip aku, siapa lagi yang akan percaya sama kita selain diri kita sendiri.
0: Okay. Berarti emang ya udah ya, let it flow aja lah ya. Let it flow aja, dijalani aja gitu. Tapi dari sekian banyak pigeon yang ada, kenapa kamu tuh milihnya Miss Teenager?
1: Karena masih teenager dan di pageant ini.
0: Oh ya, itu juga poinnya sih, kenapa masih teenager sih Kak?
1: Karena di pageant ini benar-benar opportunities-nya bagus sekali Kak, dan kalau misalnya terpilih menjadi top 3 atau top 5 itu bisa dikirim ke internasional. Nah, aku suka banget nih yang berbau internasional, karena menurut aku opportunities itu jangan cuma di tempat kelahiran aja, kejar ilmu sejauh-jauhnya gitu.
0: Okay. Berarti ini ada kesempatannya sampai internasional juga?
1: Yes, benar sekali Kak.
0: Okay. Jadi yang untuk maksudnya ke nasional nanti, ke nasional nanti itu yang
1: Untuk Indonesia dulu.
0: Untuk Indonesia itu yang top 3 juga diikutin berarti, atau yang gimana? Maksudnya top 3 dari Sumatera Barat itu ikut yang ke nasional?
1: Sumatera Barat itu perwakilan cuma satu. Jadi nanti dilombakan di nasional. Nah, pemenang dari nasional itu bisa dikirim ke luar negeri Kak.
0: Oh gitu. Jadi kamu tuh ngelihatnya udah sejauh itu ya.
1: Iya.
0: Jadi makanya nih kayaknya punya kesempatannya ke sini, abis itu bisa ke sini, abis itu bisa ke sini,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Oke,
0: visioner juga tuh teman Pro 2. Karena mungkin enggak banyak juga orang yang terlalu ngeh untuk bisa, setelah maksudnya itu kayak ya banyak yang udah cepet puas aja karena sudah mendapatkan gelar biasanya gitu. Oke. Nah, kalau dari Nadira sendiri nih, persiapannya untuk ke nasional udah ngerjain apa aja?
1: Tentunya udah ada persiapan seperti photoshoot, video shoot, terus kita nanti bakal ada juga pelatihan untuk public speaking biar lebih bagus lagi, biar lebih enak didengar lagi. Dan pastinya itu masih ada topik-topik yang harus aku pelajarin lagi Kak. Termasuk juga ada catwalk, ada juga topik untuk menambah pengetahuan aku gitu.
0: Okay, jadi lumayan banyak yang dipersiapkan, dan itu persiapannya langsung setelah dinobatkan kan, langsung langsung persiapan deh untuk nasional, atau yaudah tunggu dulu nih, sabar dulu nih baru kita siapin gitu?
1: Itu pertahap sih Kak, benar. Jadi nggak langsung dikerjain semua, ada timeline tertentunya juga.
0: Okay. Nah tapi kalau buat Nadira sendiri nih, berarti maksud aku tuh dengan banyaknya persiapan, maksudnya kan lumayan cepet ya fase-nya, berarti fase itu lumayan cepet. Jadi tuh abis dari Sumatera Barat, oh ya udah langsung nih nasional persiapan nih gitu. Nah selama fase-fase yang kayaknya terlalu dar-der-dor ini, kalau dari Nadira sendiri apa yang bikin kamu ngerasa kayak tetap stay gitu? Karena tuh banyak juga kan orang-orang yang gak bisa dengan fase yang lumayan cepat gitu, teman Pro 2, biasanya tuh kayak ada yang udah bosen, burn out segala macem gitu. Nah kalau buat Nadira, apa yang bikin kamu ngerasa kayak oh yaudah aku tetap akan menjalani ini kok gitu?
1: Karena aku ngelihat ini semua tuh bukan cuma perjuangan tapi emang proses belajar Kak. Jadi kalau emang proses belajar dan aku sangat suka, itu bakal bikin aku lebih semangat lagi, lebih tertarik lagi. Jadi menurut aku ketika aku suka, capek itu gak berasa.
0: Oh berarti karena memang suka, emang passion berarti gitu teman Pro 2. Jadi karena emang passion, jadi ya udah gitu ya, bisa terjalani aja. Okay. Tapi ini buat Nadira yang menjadi support system paling besar tuh siapa sih?
1: Keluarga Kak.
0: Keluarga
1: nomor satu.
0: Emang support banget ya berarti ya?
1: Support banget. Okay. Terutama mami aku yang benar-benar nganterin ke sana ke sini, bantuin ini, bantuin itu.
0: Okay. Shout out to mami dulu nih, Tuban Pro 2. Keren banget. Karena kalau ngerjain sendiri kayaknya bakal riweh gitu ya.
1: Iya, kewalahan.
0: Iya, tapi yang namanya juga ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu mah semua beres aja. Emang power of ibu-ibu tuh gak bisa diiniin teman Pro 2. Okay deh. Nah tapi kalau Nadira nih kan dari Sumbar ya gitu, yang bakal bawa nama Sumatera Barat juga di tingkat nasional nanti. Nah untuk ada persiapan tertentu gak sih? Untuk yang maksudnya yang bersifat kedaerahannya gitu, ada yang disiapin gak gitu, entah nanti bajunya kah, entah persiapan pengetahuan adatnya atau gimana gitu?
1: Iya, untuk persiapan daerahnya ya kak, mm-hmm. itu pasti banget, tapi nanti pasti ada announcement lagi gitu.
0: Oke. Tapi nanti bakal diadakan di mana sih di bulan November?
1: Nah, di Bali kak.
0: Oh di Bali, seru ya. Seru deh. Orang ke Bali liburan. Nadira ke Bali, aduh harus membawa Sumatera Barat nih aku ke Bali. Orang mah ke Bali santai. Tapi enggak apa-apa karena Nadira juga menikmati kayaknya ya.
1: Menikmati
0: enjoy
1: banget.
0: Aja, nikmatin aja gitu. Nah, tapi itu kalau dari Sumatera Barat emang Nadira sendiri kah atau ada yang cowoknya juga yang akan dikirim?
1: Ada kak, yang cowok ada.
0: Oke, berarti putra-putri ya?
1: Iya, benar kak. Yang muslimah juga ada.
0: Yang muslimah juga dalam satu ini yang sama
1: iya,
0: juga?
1: Iya, sama satu pageant.
0: Oke.
1: Jadi kita ngirim tiga dari Sumatera Barat.
0: Oke. Jadi gak berasa sendiri-sendiri banget lah
1: iya.
0: ya. Ada teman-teman yang lain juga nih, teman Pro 2. Oke, baiklah. Nah tapi kalau Nadira nih tadi, kalau aku boleh ngomongin soal advokasi tadi tuh soal pendidikan perempuan ya?
1: Iya, sosial kak.
0: Oke, soal pendidikan perempuan juga gitu. Kenapa concernnya di sana?
1: Karena aku lihat perempuan itu luar biasa sekali dan seharusnya perempuan itu tidak harus memilih harus kerja atau harus gimana. Mereka harusnya jalani mimpi mereka sejauh mungkin, sepercaya itu sama diri sendiri gitu.
0: Okay.
1: Aku juga melihat sepertinya masih banyak perempuan di luar sana yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Aku pengen mereka tetap percaya, karena percaya sama diri sendiri itu kuncinya gede banget kak. Itu poinnya gede banget di situ. Jadi selagi kamu percaya mimpinya bisa tercapai, itu pasti bisa tercapai.
0: Oke. Berarti ini memang udah ada concernnya soal perempuan
1: iya,
0: gitu ya. Oke. Dan itulah yang dibawa akhirnya jadi programnya Nadira juga.
1: Iya.
0: Dan nanti bakal dibawa ke nasional juga.
1: Iya.
0: Oke. Jadi iya sih, pendidikan perempuan tuh memang penting juga ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin nggak cuman di apa di daerah kita, mungkin kita ngelihatnya udah biasa-biasa aja sama gitu. Cuman kan banyak daerah-daerah lain yang mungkin kita juga nggak tahu kondisinya seperti apa
1: iya,
0: gitu. Oke. Nah tapi kalau dari Nadira ini kan lagi ongoing juga, harus menjalankan programnya, harus persiapan juga. Ada ini nggak? Ada maksudnya tuh kayak jadi riweh gitu gak? Maksudnya sama kesibukannya gitu, jadi tabrakan, harus ngerjain ini, harus ngerjain itu gitu.
1: Enggak sih kak, so far masih ke-manage semua gitu. Dan aku sampai sekarang juga masih selalu setiap hari research tentang apa berita terbaru, apalagi yang bisa aku pelajari gitu. Dan to be honest, aku ngerasa sangat bersyukur lahir di Minangkabau karena kita menjunjung tinggi perempuan sekali, dari warisan, Bunda Kanduang. Dan di era modern sekarang perempuan juga bisa merantau.
0: Betul. Oke, jadi semuanya masih bisa tercover lah ya.
1: Tercover.
0: Oke. Tapi ini kalau aku boleh tahu ya, kalau ngeliat Nadira nih, emang udah persiapan aja nih, semuanya udah dipersiapkan, semua lady flow ya udah tinggal dijalanin gitu ya. Nah tapi kalau Nadira sendiri ada nggak yang something yang bikin kamu ngerasa kayak, aduh ini tuh yang jadi bukan aku bilang insecurity juga sih, cuman ini agak sedikit dikhawatirkan nih gitu. Ada bagian-bagian yang dikhawatirkan nggak sih? Tapi masih diusahakan gitu.
1: Untuk bagian-bagian yang dikhawatirkan sih sampai sekarang belum menemukan ya kak. Paling untuk timeline aku magang dan persiapan aja sih. Tapi so far gak ada masalah kak.
0: Oke. Semuanya aman, terkendali teman Pro 2. Walaupun sebenarnya karena masih magang juga.
1: Iya benar kak.
0: Betul. Karena pendidikan juga masih berjalan gitu ya. Magangnya juga. Tapi semuanya berarti setelah magang dikerjakan gitu ya, maksudnya setelah pulang magang udah baru ngerjain semuanya. Oke, sibuk banget ya teman produk. Aku pulang magang capek tidur. Kalau Nadira kayaknya pulang magang masih kayak, oke, kita akan ngerjain ini, kita harus persiapin ini gitu. Kalau aku mah enggak. Aku mah langsung kayak, aduh energi habis gitu ya. Oke deh. Nah tapi itu kalau boleh tahu tuh biasanya tuh di tingkat nasional kan, itu biasanya tuh riuh tuh masalah pakaian juga lumayan banyak tuh. Lumayan banyak banget tuh yang bakal dibawa-bawa. Nah kalau Nadira sendiri udah mempersiapkan itu ada berapa baju yang harus dipakai ketika ini, ketika momen ini.
1: Nah, kalau untuk wardrobe itu aku dibantu sama coach aku, Coach Diovano Hidayat. Mm-hmm. Nah, jadi aku disuruhnya emang fokus sama diri aku, gimana cara improve diri aku, Kak.
0: Oke, jadi untuk semua apa wardrobe semuanya udah tenang aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Bagus deh kalau gitu teman Pro 2, karena kalau udah mikirin gitu, karena sempat juga kan ada beberapa pigeon yang memang si dutanya memang harus bawa semuanya sendiri, gitu. Itu jadi riweh banget. Belum lagi ini perintilan itu, wah pusing. Tapi ini untungnya nih teman Pro 2, support sistemnya luar biasa banget.
1: Luar biasa.
0: Jadi emang Nadiranya memang difokuskan untuk mempersiapkan diri gitu ya. Oke. Baiklah teman Pro 2. Jadi memang seperti itulah ya kira-kira persiapannya dari Nadira sendiri nih teman Pro 2, dari Miss Teenager Sumatera Barat menuju Miss Teenager Indonesia 2026. Oke deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi. Nadira, kita break dulu ya teman Pro 2. Sekalian nanti kita juga bakal mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, kita ke yang satu ini. Stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Menunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Kita balik lagi di Sore Ceria dan masih barengan sama Nadira di sini, teman Prodi. Tadi Nadira udah nge-spill juga nih kegiatan-kegiatannya apa aja, lagi persiapan apa aja gitu. Tapi di luar persiapan ini, Nadira ada kegiatan-kegiatan lain yang lagi dikerjakan kah?
1: Magang sih kak, fokus magang.
0: Oh lagi fokus magang juga. Iya. Nah itu sempat kita bahas juga ya tadi teman Prodi. Jadi paginya magang, siangnya udah prepare lagi nih untuk ke nasional gitu. Karena ya teman Prodi, karena gimana pun waktunya mepet ya. Maksudnya waktunya nggak banyak, jadi banyak yang harus dikejar gitu. Oke. Tapi kalau presentasinya nih, kira-kira udah berapa persen nih persiapan Nadira sampai saat ini?
1: Kalau personal itu udah 80% mungkin.
0: Oh deket itu. Udah deket itu, 80% ya teman Prodi udah deket. Jadi itu kalau 80% tinggal tunggu, aduh berangkat yuk. Udah berangkat nih gitu. Oke. Berarti semuanya berjalan dengan lancar lah gitu ya teman Prodi. Karena aku juga ngeliatnya Nadira juga santai aja, enjoy aja. Let it flow, ya udah jalanin. Oke deh. Nah tapi Nadira, kalau misalkan pigeon gitu ya, pemilihan duta dan segala macamnya, itu biasanya selalu ada bakat yang ditampilkan biasanya gitu ya, ada penampilan bakatnya juga. Nah kalau kemarin di pemilihan Sumatera Barat, Nadira yang ditampilkan?
1: Nah kebetulan aku itu handpick kak, jadi dipilih sama direkturnya per provinsi gitu. Jadi emang gitu, belum ada acaranya, tapi itu nanti bakal ada video tentang talent. Nanti ditunggu aja.
0: Oh gitu, jadi belum bisa di-spill sekarang.
1: Belum bisa di-spill
0: sekarang. Tapi kamu hobinya apa sih?
1: Banyak kak.
0: Oh banyak.
1: Aku hobi main drum.
0: Oh nyanyi. Bisa main drum?
1: Bisa. Kalau olahraga aku suka badminton.
0: Oke. Ini ya paket komplit ya teman Prodi ya. Cantik ya. Sekarang udah jadi Miss Teenager juga. Terus bisa main drum juga. Karena cewek-cewek tuh umumnya kalau nggak mainnya gitar pun ya gitarnya tuh main gitar, jarang juga yang bisa main gitarnya tuh yang gitar ini, terus juga piano biasanya kalau cewek-cewek. Nah kamu main drum, iya. Drum kan umumnya sama cowok-cowok ya, biasanya teman Prodi. Tapi kamu emang tertarik sama drum gitu? Karena unik banget loh kalau cewek-cewek main drum.
1: Dari SD kak aku. Jadi tujuan awalnya gitu, pengen beda, berani beda.
0: Oh berani
1: apa
0: beda.
1: Apa sih yang belum biasa pada waktu itu? Ya udah main drum, ayo.
0: Oke, main drum juga teman Prodi. Wow, di balik ini loh teman Prodi, duduknya sekarang lagi anggun-anggun banget. Kalau kita kasih, kita kebetulan ada drum tuh. Kalau dikasih drum mungkin langsung keluar tenaga yang tak. Oke. Berarti semuanya dicoba lah ya. Semuanya dicoba, drum juga. Badminton juga,
1: iya,
0: oke, olahraganya badminton juga. Wow, paket komplit emang nih teman Prodi. Kalau aku nggak ada satupun, nggak ada alat musik, nggak ada olahraga apalagi, nggak bakat. Bakatnya cuma gini-gini doang, cuap-cuap doang, yeping aja bakatnya. Oke deh. Nah tapi kalau Nadira dengan segala persiapan sekarang dan apa namanya segala persiapan ya, kegiatan-kegiatannya, terus ada mungkin hal-hal yang memang jadi perhatiannya Nadira juga gitu di program Miss Teenager Sumatera Barat, nanti akan dibawa ke Miss Teenager Indonesia juga. Nah dari semua itu, kalau Nadira sendiri nih, bukan ekspektasi ya, ada ini gak target-target yang udah dibikin gak dari sekarang? Maksudnya nanti di nasional harus dapet di mana gitu, ada target tertentu gak?
1: Kalau target tuh tentu aja pengen masuk ke top 3. Karena kesempatannya tentu aja beda ya kalau gak masuk top 3 dengan top 3. Tapi dibalik itu dengan perjalanan sepanjang ini, itu juga udah proses belajar kak. Jadi aku yang sebelum ikut pageant ini dan aku yang setelah ikut pageant, itu pasti orang yang berbeda. Nah itu poinnya kak. Okay, belajar.
0: Okay. Belajar.
1: Upgrade diri.
0: Upgrade diri, betul betul betul. Jadi Nadira yang dulu bukanlah Nadira yang sekarang.
1: Benar sekali, Kak.
0: Sangat berbeda, sangat berbeda ya. Hmm. Jadi akan terlihat perbedaannya sebelum dan sesudah nih, yeah, teman Pro 2. Tapi kalau main drum kayaknya masih sama aja sih. Oke, oke, oke deh. Nah, tapi nih untuk di luar sana mungkin juga banyak apa ya, juga banyak anak-anak muda yang pengen ngikutin jejak kamu, pengen coba ikut pigeon juga. Apa sih tips dari Nadira nih? Karena Nadira memang se-flawless itu, teman produk menjalani segalanya gitu ya. Apa nih tipsnya supaya mereka juga mungkin bisa ngikutin gitu, jadiin pelajaran juga?
1: Untuk tipsnya sih, jangan cuma mempercantik body aja, jangan mempercantik di luar aja, tapi percantiklah dari dalam diri. Karena apa yang bagus di dalam diri kita itu pasti bakal terpancar, Kak. Jadi ada tiga, brain, beauty, and behavior. Jadi percuma kalau cakep, pintar, tapi gak ada attitude. Nah gitu, jadi itu harus ditanamin dalam diri, harus semangat belajar, dan belajar itu gak ada waktu telat, gak ada waktu habisnya. Jadi belajar sampai nanti-nanti.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Ada beauty, behavior, dan
1: brain.
0: Brain, oke, okay, baiklah teman Pro 2. Jadi itu ya, buat kamu yang mungkin juga, aduh pengen ikutan pigeon juga, pengen jadi miss, mungkin pengen jadi miss teenager juga, tapi tahun depan ya, teman Pro 2. Mungkin ada yang pengen kayak gitu juga. Nah, jadi bisa diterapkan deh itu. Oke deh, oke deh. Tapi nih, Nadira, karena kita dibatasi sama waktu juga, mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang pengen tahu nih, pengen kepoin gitu kegiatan-kegiatannya Nadira, itu bisa dicek di mana?
1: Boleh dicek di Instagram aku @britaniaways, BRTANIAWAYS. Nah, itu nanti biasanya aku selalu upload harian di story tentang apa aja yang aku lakuin, apa aja update kegiatan aku, dan apa aja persiapan aku untuk Miss Teenager Indonesia 2026.
0: Oke, okay, jadi bisa dicek aja di sosial medianya ya, ya teman Pro 2 ya. Dan sebelum kita close nih, Nadira boleh dikasih dulu mungkin sedikit closing statement nih, minta dukungannya juga dari warga-warga Sumatera Barat ini. Boleh, silakan Nadira.
1: Closing statement aku, kejar mimpi kalian sesungguh-sungguhnya, dan percaya kalau yang percaya sama diri kalian itu selalu diri kalian, dan yang ada buat diri kalian itu selalu diri kalian. Jadi jangan sia-siakan apa yang kalian punya, kejar apa yang kalian mau sampai itu terjadi, tercapai gitu.
0: Oke, okay, baiklah teman Pro 2, itu dia closing statementnya, luar biasa, bisa dijadiin quotes hari ini ya teman Pro 2. Jangan lupa, bisa dijadiin quotes hari ini tuh. Oke, okay deh, baiklah kalau gitu teman Pro 2, terima kasih Nadira sudah hadir di Pro 2 sore hari ini. Thank you banget untuk obrolannya, untuk insight-nya juga. Sukses terus, kita doakan semoga nanti di panggung nasional itu bisa membawa nama Sumatera Barat juga, dan nantinya di tingkat internasional gitu ya. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu. Amin. Ya kan jalannya. Kita berharapnya sampai sana sih gitu, bisa membawa nama Indonesia juga. Sukses selalu Nadira.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kalau ada yang baru lagi dari, ada lagi gebrakannya nih dari Nadira, nanti boleh yang lagi datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, okay, baiklah teman Pro 2, itu dia obrolan kita barengan sama Nadira Britania di sore hari ini, Miss Teenager Sumatera Barat 2026 yang nanti di bulan November bakal

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Lagi santai di sore hari,

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sudah jam 4 sore ternyata, teman Pro 2. Dan ya, welcome home. Welcome home gitu. Itu ucapan kalau sudah sampai di rumah ya, teman Pro 2. Tapi ada yang masih di jalan juga kayaknya sore hari ini. Sepertinya sih seperti itu ya, teman Pro 2. Masih banyak yang ada di jalan juga. Perjalanan pulang maybe, atau mungkin udah siap-siap gitu di perjalanan, mau ke tempat liburan. Aduh, mau deh. Akhirnya teman Pro 2 di sore hari ini, masih di sore ceria. Pastinya kita bakal seseruan bareng. Jadi pastiin untuk stay tune juga barengan sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Akhirnya teman Pro 2, kayaknya sore hari ini harus kita bawa lebih chills dulu ya. Kita ke lagu yang satu ini deh, teman Pro 2. Kita ke Beyonce, Spirit.

0: 1, 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, yaudah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Alah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
5: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan di Pulau Flores telah menjalani asesmen pasca gempa bumi magnitudo 7,7. Asesmen tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan aset sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Pulau Flores. General Manager PLN UIW NTTF Eko Sulistiono mengatakan proses asesmen dan pemulihan dilakukan melalui kolaborasi lintas unit PLN. Upaya pemulihan listrik di NTT dilakukan dengan mengutamakan keselamatan kerja dan keandalan sistem kelistrikan.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Tidak jualan ini usahanya sutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, sudah sesore ini ternyata memang enggak berasa banget teman Pro 2, karena di luar di Kota Padang ini memang cuacanya lagi cerah-cerahnya ini teman Pro 2. Kita gitu ya, kalau udah cerah gini bawaannya pengen apa? Pengen aduh hujannya kapan ya? Hujannya kapan ya gitu. Ini sebenarnya kita agak suka mengeluh ya sebagai manusia, kalau misalkan udah cerah gini pengennya hujan. Kalau udah hujan pengennya cerah gitu. Tapi itulah sifat dasar manusia ini teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2. Tapi ya kalau udah akhir minggu itu emang udah waktunya kita untuk healing juga ya kan teman Pro 2. Jadi itu melepaskan semua beban-beban pekerjaan dan fokus nih untuk merecharge energi juga. Tapi gak semua orang juga yang bisa seperti itu teman Pro 2. Nah kadang tuh mungkin ada orang-orang yang apa ya, personalitinya berbeda, behaviornya berbeda juga. Jadi itu akan berpengaruh terhadap mood dia juga gitu ya, terhadap energinya. Nah banyak juga orang-orang tuh yang terlihat oke di luar tapi gak oke di dalam juga teman Pro 2. Walaupun udah akhir minggu udah ada waktu untuk healing, ternyata mereka gak bisa se-healing itu, perasaannya gak bisa se-refresh itu. Jadi nih teman Pro 2, ada sebuah studi yang juga mengatakan orang yang sering bilang aku gak apa-apa justru lebih rentan untuk stres. Nah teman Pro 2, ada gak teman-teman kamu yang kayak gini ya, harus diperhatiin ya teman Pro 2. Karena kalimat ini terdengarnya kayak ya udah sederhana aja, ya udah aku gak apa-apa gitu ya, kayak santai banget nih teman Pro 2. Nah itu kebanyakan kenapa dibilang aku gak apa-apa, kadang tuh karena orang-orang tuh malas aja untuk menjelaskan panjang lebar gitu. Jadi kayaknya untuk bilang yaudah deh aku gak apa-apa itu kayaknya lebih gampang gitu ya teman Pro 2. Tapi tuh teman Pro 2, ini bukan soal gak apa-apanya, tapi apa yang terjadi setelahnya. Jadi dalam psikologi ada istilah expressive suppression atau penekanan ekspresi emosi. Jadi sederhananya ini adalah usaha untuk menyembunyikan atau menahan ekspresi emosi yang sebenarnya sedang dirasakan. Misalnya nih, sedang sedih tapi tetap berusaha terlihat biasa aja, sedang marah tetap pura-pura tidak kesal gitu, sedang kecewa tapi jawabnya tetap aku gak apa-apa. Nah ini menurut American Psychological Association, emotional suppression ini terjadi ketika seseorang sengaja menahan tanda-tanda emosinya agar terlihat agar tidak terlihat gitu sama orang lain. Dan strategi ini berbeda dengan mengelola emosi secara sehat teman Pro 2. Jadi tenang itu bukan berarti menahan emosi. Jadi mengelola emosi berarti menyadari apa yang sedang dirasakan dan memilih bagaimana meresponnya. Sementara suppression itu lebih kepada berusaha agar si emosi tersebut tidak terlihat. Nah dari sebuah studinya nih teman Pro 2, orang-orang yang sering menekan emosi ini cenderung mengalami lebih banyak emosi negatif. Salah satu penelitian yang cukup banyak dibahas itu datang dari psikolog James Gross dan Oliver John dalam sebuah jurnal yang diterbitkan, judulnya Journal of Personality and Social Psychology gitu teman Pro 2. Jadi ternyata orang-orang yang suka menahan emosi dengan bilang aku gak apa-apa, ternyata mereka lah orang yang paling rentan teman Pro 2. Nah jadi kalau misalkan kamu ada punya teman atau orang-orang di sekitar kamu yang sering kayak gini, tolong dong teman Pro 2 diperhatikan lagi.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 5 ternyata. Waduh, aku seneng banget ngitungin jam sih, teman Pro 2. Karena apa? Karena, wah, jam berapa ya sekarang? Jam berapa ya sekarang? Gitu. Suka biar gak, apa? Biar gak lupa waktu. Gak apa-apa ya. Jadi gak apa-apa kita, sekarang jam berapa ya? Sekarang jam berapa ya? Gitu. Itu namanya latihan ya kan? Latihan apa? Latihan membaca jam. Karena kalau kita gak apal jam gitu, gak bisa bacanya, nanti dimarahin sama bu guru. By the way, teman Pro 2, nah ini sebenarnya gak enak-enak banget juga untuk dikasih tahu, cuman inilah kenyataannya. Ada sebuah studi yang menyebutkan bahwa 8 dari 10 anak muda berpotensi memiliki risiko penyakit jantung. Aduh, agak gimana ya teman Pro 2, kita nih sebagai anak muda kayak Not me gitu ya kan. Nah tapi ini teman Pro 2, ini adalah sebuah penelitian Future of Families Cardiovascular Health Among Young Adults yang melibatkan hampir 1.300 peserta dari beragam latar belakang etnis dengan usia rata-rata 23 tahun, teman Pro 2. Wah, kita udah lebih. Tapi nih teman Pro 2 ya, sekitar 54% pesertanya adalah perempuan. Jadi ternyata teman Pro 2 ada hasil juga dari penelitian ini yang menyatakan bahwa faktor resiko untuk penyakit jantung itu sudah terlihat dari umur 20-an, teman Pro 2. Jadi penilaian untuk penilaiannya itu bisa mencakup di pola makan, aktivitas fisik, penggunaan tembakau, tidur, berat badan, kolesterol, gula darah, dan juga tekanan darah.

teman pro 2, ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya juga gitu ya sebagai indikator penelitiannya. Dan di sana juga ditemukan nih ada perubahan dari pembuluh darah ternyata, teman pro 2. Jadi itu memang dilihat dulu bagaimana kondisi pembuluh darah si partisipan di dalam penelitian ini gitu, teman pro 2. Ada yang tebal juga pembuluh darahnya gitu. Nah, hal ini teman pro 2 memang ada faktor-faktornya lah ya yang bisa bikin si pembuluh darah ini ada yang menjadi tebal gitu, dan warna pembuluh darahnya juga berubah. Tapi selain itu teman pro 2, perilaku kesehatan peserta dan latar belakangnya itu juga ternyata berpengaruh gitu loh teman pro 2. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan semenjak kita masih muda ini teman pro 2 supaya terhindar dari faktor resiko juga? First of all, teman pro 2, kita bisa memperbanyak makan buah, sayuran dan biji-bijian utuh. Terus juga memilih sumber protein tanpa lemak termasuk protein nabati. Dan lebih sering menggunakan lemak tak jenuh seperti minyak zaitun ataupun minyak alpukat. Terus juga membatasi makanan ultra proses, daging merah olahan dan juga makanan tinggi lemak jenuh, natrium dan gula tambahan. Wow, kayak kok semua di aku. Terus juga nih teman pro 2, rutin melakukan aktivitas fisik, tidurnya cukup dan juga mengelola stres, dan menghindari tembakau dan juga membatasi konsumsi alkohol. Jadi begitu ya teman pro 2. Jadi walaupun hasil penelitian ini kayaknya kurang good nih gitu ya. Kurang good dalam artian masa sih sebanyak itu yang kena gitu ya faktor resikonya. Nah, jadi dengan adanya penelitian ini juga seharusnya ya teman pro 2, kita sebagai anak muda juga merubah pola hidup nih supaya tidak terjadi beneran nih resikonya. Ini kan baru resikonya, belum kejadian kebenaran gitu, belum kejadian gitu. Nah, supaya gak kejadian nih teman pro 2, ayo kita berubah nih menjadi apa kak? Menjadi Power Ranger? Bukan, berubah kita pola hidupnya dan juga gaya hidupnya, lifestyle-nya juga gitu teman pro 2, supaya apa? Supaya nanti semakin tua usianya semakin sehat badannya.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan, jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
4: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk, tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.
5: Semah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa dikutip dari rri.co.id, Bank Indonesia menyebut likuiditas perbankan mulai mengalami penurunan tapi belum mengkhawatirkan karenanya penyaluran kredit perbankan masih dapat dioptimalkan dengan memperkuat kebijakan insentif likuiditas makro prudensial. Menurut BI, intermediasi perbankan sebenarnya sudah menunjukkan penguatan ditandai dengan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 13,6% di bulan Juli, meningkat dibandingkan bulan Juni sebesar 12,67%.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Naisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa, gak berasa sebentar lagi sudah mau jam 6 sore aja. Sudah berasa bakti sorenya teman Produa. Dan sudah berasa juga sunsetnya, asik. Boleh nih buat kamu yang pengen healing tipis-tipis ya teman Produa. Mungkin di taplau lagi ngeliat matahari terbenam. Wah enak banget sih itu teman Produa. Tapi jangan lupa juga jangan keterusan, ingat maghrib. Akhirnya teman Produa, karena sudah mau jam 6 sore juga, itu artinya Rini Kamal harus sign out juga dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja teman Produa, keseruan kamu tidak berakhir di sini ya. Habis ini bakal ada Cynthia yang nemenin kamu sampai di jaga malam nanti. Jadi teman Produa jangan kemana-mana dulu, tetap bareng sama kita terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

kedua, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah, yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan mereka menjadi guncang, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI Padang yang berbahagia, pertama sekali mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saban hari dan panjang hari Allah mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan badan sehat lahir batin kepada kita. Allah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mencari nafkah. Kita bisa bekerja untuk keperluan kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan saban hari mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita tidak bosan-bosan untuk berselawat kepada beliau, karena Rasulullah adalah suri teladan kita sebagai referensi dalam kehidupan kita, sebagai obor dalam kehidupan kita untuk mengarungi kehidupan yang fana ini. Bagi hamba Allah, bagi umat Nabi Muhammad yang senantiasa berpegang kepada agama Allah, insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini, sebagai ceramah kita atau tausiah kita adalah sabar dan syukur, kunci hidup tenang dan berkah. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar yang berbahagia. Hari ini kita akan merenungi dua kata yang sangat ringan di lisan, namun berat dalam pelaksanaannya, yaitu sabar dan syukur. Dua kata ini bukan hanya konsep, tapi kunci untuk hidup yang tenang, kuat, dan penuh keberkahan. Pertama adalah kalimat sabar. Sabar itu kekuatan dalam ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, kata Allah ujung ayat ini, bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar dalam kehidupannya. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar yang berbahagia. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri saat marah, sabar saat disakiti, sabar saat kehilangan. Sabar bukan berarti kita tidak boleh sedih, tetapi kita memilih untuk tidak melampaui batas saat menghadapi ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diuji dengan begitu banyak hal. Kehilangan orang tua sejak kecil, ditolak, dihina, bahkan diperangi, tetapi beliau tetap sabar karena beliau tahu setiap ujian adalah bentuk cinta Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Sabar itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, terus sholat walaupun malas. Artinya apa? Walaupun hati kita berat untuk melaksanakan, ada unsur malas diri kita, namun kita perang dan kita lawan malas itu demi untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita biarkan malas itu menguasai diri kita, menggerogoti hati kita, jiwa kita, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Kuat menahan diri dari godaan. Godaan, berbagai macam godaan, godaan silih berganti datang kepada kita di atas dunia ini. Banyak bentuk godaan yang akan mengajak menjerumuskan manusia kepada lembah kehinaan. Untuk itu, peran sabar dalam kondisi ini sangat dituntut demi untuk istiqomahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kita istiqomah untuk senantiasa menjaga harga diri kita, menjaga ibadah kita, menjaga martabat kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini. Lalu yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian. Sabar saat kehilangan, gagal, atau difitnah. Hadirin kaum muslimin sedang mendengar radio RRI Padang yang berbahagia. Dan sabar itu bukan kelemahan, justru sabar adalah kekuatan sejati. Lalu kalimat yang kedua, syukur. Syukur itu adalah magnet keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu sebaliknya kufur dan ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi juga dengan hati yang ridha dan tindakan yang mencerminkan nikmat itu sendiri. Apa contohnya? Di antara contoh yang perlu kita sampaikan adalah diberi rezeki. Maka rezeki yang diberikan Allah kepada kita, mari kita senantiasa pergunakan untuk kebaikan dalam kehidupan. Lalu yang kedua, diberi kesehatan. Sehat jasmani dan rohani kita. Sehat tubuh kita. Sehat badan kita. Mari kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberi ilmu. Ilmu yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, yang diberikan oleh Allah, yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk kebaikan untuk kita sebarkan kepada orang lain. Agar orang lain itu bisa juga menikmati ilmu yang kita berikan kepadanya. Banyak dari kita menunggu punya banyak dulu baru mau bersyukur. Padahal syukur itu justru yang membuka pintu nikmat lebih besar lagi. Artinya apa? Sekecil apapun nikmat yang kita terima, mari kita bersyukur. Jangan menunggu nikmat itu banyak baru kita bersyukur. Jangan seperti itu. Tetapi kapanpun kita mesti bersyukur kepada Allah, walaupun kecil yang kita terima hari ini. Hadirin kaum muslimin dan pendengar yang berbahagia, syukur juga membuat hati kita tenang karena kita fokus pada apa yang kita punya, bukan terus mengeluh atas apa yang belum kita miliki. Lalu kita coba menggabungkan sabar dan syukur. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Hidup seorang hamba di antara dua keadaan, yaitu sabar dan syukur. Dan keduanya adalah sayap bagi seorang mukmin untuk terbang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar radio RRI Padang yang berbahagia. Saat senang kita bersyukur, saat sedih kita bersabar, dua-duanya membuat hidup kita tenang dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu pada kesempatan ini, mari kita senantiasa menjaga dua hal ini. Di saat kita mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat itu, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dan di saat Allah memberikan ujian kepada kita, jangan kita sampai meninggalkan sabar. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh hal-hal yang akan mencurmuskan kita kepada lembah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:26 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan.
1: Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apabila dunia dengan akhirat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya,

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, novel fantasi populer Korea Selatan, The Delegate Dream Department Store, akan diadaptasi menjadi film layar lebar oleh Disney. Adaptasi tersebut akan melibatkan penulis Inggris Patrick Ness sebagai penulis skenario. Kabar ini disampaikan Wildfire selaku penerbit edisi bahasa Inggris novel tersebut di Inggris. Patrick Ness dikenal melalui karya untuk pembaca muda, termasuk trilogi Chaos Walking dan A Monster Calls. Kedua karya tersebut sebelumnya juga telah diadaptasi Ness ke dalam bentuk film. Sementara itu belum ada informasi mengenai sutradara maupun jajaran pemeran untuk adaptasi novel tersebut.

Teman Pradua, Lisa Blackpink mengungkap cuplikan single terbaru Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya. Potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pre-release menuju EP Press Play Sawadika, dijadwalkan rilis tanggal 3 September 2026, sementara EP Press Play akan menyusul pada tanggal 23 Oktober mendatang. Perilisan tersebut menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik. Kini, Sawadika menjadi

rilisan terbaru yang membuka rangkaian menuju EP Press Play setelah berbagai karya solo sebelumnya. Kehadiran single tersebut sekaligus memberikan gambaran awal mengenai proyek musik yang akan diperkenalkan Lisa berikutnya. Melalui Sawadika, Lisa kembali bersiap menyapa penggemar dengan karya terbaru sebelum EP Press Play akan rilis Oktober mendatang. Rangkaian perilisan ini menambah daftar aktivitas musik solo Lisa setelah perjalanan panjang bersama Blackpink dan berbagai proyek lainnya. Informasi terakhir, Tomon Pro 2, bintang film sekaligus penyanyi Mawar Deyong kembali merilis single terbarunya yang diberjudulkan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kan menjadi karya terbaru Mawar setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Kali ini perempuan berusia 24 tahun itu hadir dengan cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Judul Kan sendiri dibuat singkat dan memiliki permainan makna. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan Sudah Aku Bilang atau I Told You So. Mawar mengaku langsung merasa dekat dengan cerita dalam lagu tersebut karena ketika pertama kali mendengar, gadis keturunan Belanda Karo bahkan teringat beberapa kisah orang di sekitarnya yang memiliki pengalaman serupa. Demikian Info Pro 2 pukul 19 malam hari ini.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good, baik ya. Sekali. Ini, luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Mudah amat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim. Hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax iya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan. Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
1: Betul.
0: Oh iya, lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow, kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi. Terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang.
0: 4 hari.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya,
0: oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga, sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Oke.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak gitu.
0: Kalau sekarang Mama Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Yeah,
1: kalau bisa
0: ya
1: kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo tuh pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya,
1: auranya flow-nya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, buka atap itu ya.
1: Iya, itu. Bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, kayak musik meditasi.
1: Tung-tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, iya, iya, paham, paham, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, gak, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke, okay, berarti okay. Kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya, bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener, bener, bener.
1: Ya, abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Mm-hmm. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu dua kali tiga kali ya? Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, okay, dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay, terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow, oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak, gue mau nyemplung lah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay, boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Uh-huh. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya iyalah ya, dia enggak dia punya
0: iya
1: kertas
0: sih,
1: apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu,
0: okay,
1: kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar,
1: manis, uh-huh, gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah apa?
1: Dirimu di sini berbicara denganku.
0: Aduh.
1: Apa yang kamu sedang pikirkan?
0: Okay.
1: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
0: wow.
1: Itu. Ya itu
0: wow,
1: itu on the spot tuh barusan.
0: Iya, iya, iya, benar. Oh wow, berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi
1: sebuah lagu berarti. Sebenarnya gue gak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak, ya barangkali gue lupa ya.
0: Iya, bener sih. Bener. Oke, okay, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah, gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
0: Oh,
1: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
0: Bener, gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya.
1: Ya takutnya.
0: Iya sih,
1: ya
0: bener
1: kan?
0: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, bener. Terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
0: Oh wow, berarti wow. Proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
0: Wow, langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
0: Gokil. gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.000.
0: Oke.
1: Prosesnya ya.
0: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku seneng sih.
0: Iya.
1: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
0: Menerimanya ya, gitu
1: menerimanya.
0: Ya.
1: Bener, dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Yes. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
0: Iya,
1: udah cukup lah.
0: Benar. Benar.
1: Manis aja gitu.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samu. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan. Bener-bener itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak. Bener-bener mentah deh.
0: Tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Oke.
1: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Oh, itu sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya kafe. Lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya gua jalan ya.
0: Wah itu effort banget sih jujur.
1: Jujur. Tapi kan gak tahu kan. Gua gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gua kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya. PW
1: kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja. Dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya dia kayak okay, I'll do my best gitu.
0: Yeah, bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Aduh. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget guys.
0: Oke, benar-benar. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan viewnya ada 10 juta tadi.
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. nggak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh ini bener nih mau dirilis. Gak kepikiran padahal.
0: Iya kan. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Ya kan amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah ada fun fact-nya lagi.
0: Ah apalagi nih? Gue suka nih fun fact-fun
1: fact-nya. Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue nggak ketawa ya.
1: Oke.
0: Gak bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Seru. Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke kenapa
1: setiap
0: tuh?
1: Ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah?
1: Gue
0: really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya
1: tatapan gue kosong.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar ya. Gitu ya udah okay. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, bener.
1: Terus ada apa namanya suara-suara yang, aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Gue memeluk pohon gitu, asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu
1: bener.
0: Di kafe gitu.
1: Ternyata itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu, kayak,
0: oke.
1: Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, wah akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh gitu.
0: Oke.
1: Karena aku ketemu sama teman. Bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh
1: jujur.
0: Iya bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udah lah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya. Yeah, yeah,
1: yeah. Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, bener. Besok gua cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan, pas
0: bener,
1: dong.
0: Bener.
1: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitu lah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: Ya.
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
2: Music Life Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan. Ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: buka bener,
1: mata. Oh iya
0: bener, buka mata ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara sih benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu,
0: Lagi
1: di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain, iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Bener sih, bener.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara, ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Okay.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya
1: kan?
0: Oke.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh bisa dong kak.
0: Oh bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya 2 minggu aja lah,
0: gak kelamaan. Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya dari panjangin liriknya. Nah yang lirik yang itu aku bikin lagi Yesinas The Sound namanya YCL. Sinestesia, The Sound.
0: Oh,
1: itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yes, Sinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kak sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan.
0: Iya, bener. Itu jadi kayak.
1: Malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya jadi harus kelihatan keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya, akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih, mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu
0: loh.
1: Pasti kamu bisa.
0: Iya gitu. Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu, kita ke Anyer ya. Kanyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting.
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku ya. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak okay. Kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, benar.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masih kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali
0: nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Tuh? Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya.
0: Iya, oke. Iya sih sebenarnya sih gak salah apa-apa, ya, enggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener.
1: Gitu.
0: Unik kalo, bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Kalau cantik udah biasa, ih bener. Lu cantik banget gitu. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu, cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar. Iya. Jadi unik ya.
1: Betul.
0: Benar, oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect enggak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang didengar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke.
1: Okay. Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Gak simple sih, gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan? Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya?
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Gak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya si Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Silakan. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Benar.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih,
1: kalau wahai sih gue.
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh, wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, ya biru kan? Muda, biru ya, pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Yang dicari pantai ya. Yang dicari itu ya. Astaga. Bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kak Yesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Hat with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dari Kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Ketemu lagi di program spesial hari Jumat malam ya, di tanggal 28 Agustus ini di Muda Bertakwa. Hari ini ditemenin sama aku, Cynthia Mutiara. Ini mohon maaf sebelumnya, emang suaranya lagi serak-serak, basah, kering gimana gitu, teman Pro 2 ya. Karena cuaca kayaknya lagi mendukung banget buat kita untuk memberikan sinyal ke tubuh kalau lagi gak baik-baik aja. Mungkin buat yang gak cocok sama cuaca belakangan, karena entah itu panas tiba-tiba banget, terus tiba-tiba suka hujan banget gitu. Yang namanya juga manusia, kita gak sempurna ya teman berdua. Oke deh, hari ini karena baru aja kemarin kita, gak kemarin juga sih, sekitar 3 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita bakal bahas itu. Untungnya aku gak sendirian. Seperti biasa, minggu kemarin kayaknya juga sama aku, sama Kak Resti juga. Kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum Kak Resti.
1: Wabarakatuh.
0: Oke, akhirnya baru terdengar suaranya. Kak Resti apa kabar?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Dek Cin, semoga lekas membaik ya.
0: Oh, Masya Allah, terima kasih Kak. Amin. Kak Resti semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Semoga tidak terpengaruh dengan cuaca yang berganti-ganti ini.
1: Semoga saja. Amin. Amin.
0: Oke deh, nah teman Pro 2, sebelum nanti Kak Resti bakal jelasin ya, pokoknya judul hari ini tuh Maulid Nabi Muhammad SAW, don't just celebrate, emulate, teman Pro 2. Itu hari ini. Jadi buat kamu yang pengen gabung, pengen bertanya sama Kak Restinya langsung, boleh banget. Nanti kirim pertanyaan kamu via WhatsApp juga bisa di 08 11 66 55 908, atau juga telepon di 0751 27 482. Oke. Nah, kita langsung aja kali ya teman Pro 2, gak perlu lama-lama. Kak Resti, kita kemarin baru aja merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin dari Kak Resti kita pengen tahu lebih lanjut lagi, karena sebenarnya ini itu udah diajarin dari kayak aku TK atau SD gitu ya. Kalau Nabi Muhammad itu Maulid Nabi-nya diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal ya Kak. Nah, kita pengen menjemput kembali, mungkin ada yang udah tertinggal ingatannya dan makna Maulid Nabi itu sendiri gitu Kak. Boleh Kak Resti, silahkan Kakak.
1: Oke, terima kasih. Oke, Maulid Nabi Muhammad SAW kita peringati selalu ya, setiap 12 Rabiul Awal. Dan Rasulullah, seperti juga sudah tadi Dek Jin kasih tahu, kalau itu udah kayaknya semua orang belajar ya waktu kecil.
0: Bener.
1: Ya tahun 571 Masehi gitu. Dan peringatannya selalu luar biasa ya, bahkan kalau di beberapa daerah itu ada yang itu sebuah perkampungan itu seluruh ibu-ibu di situ langsung, kalau di Minang ada budaya malamang, tau nggak sih?
0: Oh iya, iya. Benar-benar.
1: Terus atau ibu-ibunya bikin kue pasar terus dibagiin tetangga gitu, atau misalnya kayak tablik akbar di masjid.
0: Betul.
1: Terus nanti para ibu saling berbagi makanan, terus ada bapak-bapak juga gitu. Nah, cuman, nah yang kita bahas malam ini, apakah Maulid Nabi itu hanya momen perayaan saja gitu?
0: Okay.
1: Atau ada hal lain yang harus kita ambil dari momentum ini? Nah, kalau hanya sekadar perayaan, ya berarti hanya sebatas ya, misal kayak tadi nih, peringatannya di masjid, terus diumumkan oleh pengurus masjidnya, terus berkumpul, ada ustadz didatangkan, tablik akbar, terus ada acara makan bersama, pulang udah kosong gitu. Nah, cuman kan harapan kita, khususnya kita sebagai generasi muda ya, nah harapannya kita mengambil momen Maulid Nabi ini sebagai momen menjadikan Rasulullah itu, apakah hanya sekedar ya kayak kan Maulid Nabi itu artinya kan ini ya, artinya kan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad gitu. Apakah hanya sekedar mengingat, oh Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal gitu ya. Atau kita kemudian tidak membuang-buang momentum ini gitu ya. Nah, kalau hanya sekedar memperingati hari kelahiran gitu ya, nah kayak mubazir nggak sih, kayak ya udah deh gitu ya udah, oh ternyata Nabi Muhammad lahir terus dihitung tahunnya, enggak gitu. Nah, tapi kita berharap dengan adanya peringatan Maulid Nabi setiap tahunnya, kita mengambil momentum itu sebagai mengingat lagi sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu perannya di kita itu sebagai apa gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas malam ini. Nah, kalau kita bicara tentang sosok Nabi Muhammad gitu, sebenarnya kita pertama itu cukup melihat dari sifat wajib Nabi Muhammad yang selalu melekat kepada Rasulullah. Nah, pertama Rasulullah itu ketika kecil, yang bahkan sebelum diangkat menjadi seorang rasul, ya, itu kan dikenal sebagai seorang yang al-amin gitu ya. Nah, kenapa? Karena apapun yang keluar dari Rasulullah itu segalanya itu dapat dipercaya
0: ya.
1: Nah, gitu. Nah, dan kalau kita mengkaji sifat wajib rasul yang empat itu loh, yang yang sudah pasti semua orang rasanya tahu ya, yang sidik, fatona, tablik gitu ya, amanah. Nah, ini sebenarnya tidak hanya sebatas ya udah tahu, tidak gitu. Nah, kalau kita mengkaji kepada sifat wajib rasul itu, nah di situ sebenarnya kita bisa meneladani. Nah, contoh nih tentang bagaimana rasul itu amanah gitu ya. Rasul itu diberikan tugas yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu, membawa petunjuk dari Allah yang dengannya itu lengkap dengan syariat, dengan aturan gitu ya. Dan itu Rasulullah sampaikan kepada seluruh umat pada saat itu. Nah, ini ada kaitannya kemudian dengan tabliknya Rasulullah.
0: Oke.
1: Ya, tablik itu kan artinya menyampaikan ya gitu. Rasulullah itu menyampaikan kebaikan itu tidak melihat latar belakang seseorang. Semuanya dipukul rata. Bahkan sekelas Abu Lahab dan Abu Jahal yang tukang fitnah saja, itu tetap Rasulullah menyampaikan.
0: Okay.
1: Sampai difitnah, sampai dilempari isi perut onta gitu ya, Rasulullah tetap menyampaikan gitu loh. Nah, kalau kita bawa kemudian kepada kondisi kita sekarang gitu. Nah, ini yang perlu kita harus pahami gitu, apalagi sebagai seorang generasi muda ya. Nah, kita sering terperangkap dengan ini deh gitu ya. Aku gak maulah menyampaikan ini, soalnya kan maaf ya, aku kan bukan lulusan pesantren gitu ya.
0: Baik.
1: Aku bukan atau aku bukan alumni dari kampus yang
0: Islami
1: gitu ya,
0: Kak.
1: Males lah aku nyampein, kamu aja deh, kamu lebih soleh atau lebih solehah dari aku. Nah, itu pemahaman yang harusnya kita ubah gitu ya. Karena kita harus, karena ada, mungkin semuanya udah tahu bahwa sampaikanlah walau satu ayat gitu ya. Walaupun kita hanya mengingatkan orang, yuk sholat yuk bareng aku gitu loh. Nah, itu kita gak perlu nunggu harus merasa bahwa kita soleh atau lulusan pesantren dulu untuk menyampaikan sesuatu yang baik gitu. Nah, dan kita pun gak boleh juga kemudian memandang seseorang itu, ah males lah dia udah banyak dosa, gak akan terima juga. Pernah gak sih kedenger kalimatnya gitu?
0: Pernah.
1: Nanti aku nasihatin pun juga bakal mantul gitu.
0: Iya.
1: Nah, Rasulullah gak kayak gitu gitu loh. Nah, seharusnya kan kita sebagai seorang generasi muda, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kebaikan, kita gak usah lihat latar belakang orang. Kita sampein aja, selama itu baik ya sampein gitu. Ibaratnya kayak gini deh, kayak kita misalnya dalam perjalanan nih, terus kita di situ ada lihat lubang yang besar.
0: Betul.
1: Nah, itu kalau kita diam itu kan mencelakai orang.
0: Betul.
1: Nah, maka siapapun yang lewat di situ, anggaplah dia adalah seorang pemimpin wilayah tersebut. Tetap harus kita nasihati juga, Pak, jangan lewat sana ya, itu ada lubang, nanti bapak jatuh. Dan si bapaknya pun harus melihat, meskipun yang menasihati itu hanyalah seorang anak kecil. Anak kecil main layang-layang gitu kan. Pak, jangan lewat sana ya, nanti di situ
0: ada lubang,
1: bapak nanti jatuh gitu loh. Nah, dan si bapak itu pun harus mendengarkan itu, meskipun itu dari anak kecil, karena itu kebaikan gitu. Nah, cuman kebanyakan kan tidak seperti itu gitu.
0: Baru
1: kan
0: mau bilang kayak gitu lagi.
1: Ya kan, anggap lo kayak bapak yang punya pemimpin wilayah tersebut gitu ya. Eh, kamu anak kecil tahu apa nasihatin aku gitu. Nah, terus si bapaknya bilang, atau si anak kecilnya, jangan nasihatin nih, itu kan bapak itu pemimpin wilayah sini, nanti kita malah dimarahi. Nah, pemahaman seperti itu yang sebenarnya kan kita ambil ya dari apa yang sifat tabliknya Rasulullah, yang menyampaikan apapun itu meskipun itu akan sulit diterima, ataupun meskipun yang dihadapi oleh Rasulullah saat itu adalah sekelas Abu Jahal dan Abu Lahab gitu.
0: Orang yang sangat gitu, benci gitu ya, Kak.
1: Iya. Meskipun orang yang sangat kita benci, atau misal kita kan enggak, bukan orang yang seperfect Rasulullah juga ya.
0: Betul.
1: Pasti kita ada somehow perasaan enggak suka sama orang. Nah, misalnya dia lewat nih, terus di situ kayaknya ada tiang. Terus jangan sampai kita kayak gini. biarin aja deh nanti kejedot palanya nggak bisa kayak gitu gitu ya. Kita tetap menasehati. Nah itu termasuk bentuk meneladani bagaimana Rasulullah gitu. Nah belum lagi sifat Rasulullah yang sidik dan fatona. Rasulullah itu seorang yang sangat cerdas dan sangat tenang dalam mengambil kebijakan. Ada beberapa kesempatan misalnya dalam perang ya, itu sahabat itu sudah bertanya kepada Rasulullah, ini bagaimana Rasulullah, kita udah begini-begini gitu. Terus Rasulullah itu pasti ada momen dimana Rasulullah hanya diam. Sampai kemudian Rasulullah membuat keputusan setelah itu gitu loh. Jadi sifat ilmu tenang Rasulullah itu yang luar biasa. Bahkan pernah di masa itu ketika sudah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah gitu ya, itu kaum Yahudi itu sampai, maaf, kaum Yahudi dan Nasrani itu khususnya Nasrani pada saat itu sampai menantang Rasulullah atas kebenaran kenabian Rasulullah. Bayangin loh, Rasulullah sudah sejelas itu dan senyata itu kerasulannya. Itu ketika di Madinah ada kaum Nasrani yang mempertanyakan kebenaran kerasulannya seorang Nabi Muhammad SAW. Nah, ibaratnya nih, ini udah kita udah benar nih. Kan? Terus kayak emang kamu benar. Nah, itu kalau dibawa ke diri kita tuh kayak emosi gak sih? Kayak,
0: iya, benar banget.
1: Aku udah nyampein yang benar dan kamu masih mempertanyakan kebenaran ini gitu. Tapi yang dilakukan Rasulullah saat itu adalah dengan tenang menyampaikan, bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa itu atas petunjuk Allah gitu ya. Dengan firman Allah juga itu sudah sangat membenarkan, menunjukkan kebenaran kepada kaum Nasrani pada saat itu.
0: Oke.
1: Tapi masih juga kaum Nasrani itu tidak mendengar. Bahkan kemudian Rasulullah menantang kaum Nasrani itu untuk bermubahalah. Mubahalah itu namanya ini ya, mubahalah itu debat yang kemudian kalau ada kebohongan di situ maka dia harus siap dilaknat atau diazab oleh Allah.
0: Oke.
1: Nah, cuman orang Nasrani dan Yahudi pada saat itu kan ada kesombongan ya.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya dia menolak gitu. Nah, dari momen ini kita belajar bahwa betapa Rasulullah itu tenang dalam menghadapi masalah. Gak mencak-mencak gitu. Bahkan udah kayak ditodong atas kebenaran keeksistensian seorang Rasul gitu ya. Itu Rasul tetap merasa tenang gitu. Nah, ini yang sebenarnya juga buat kita-kita ya, kita-kita kaum muda yang juga harus kita tiru gitu loh. Yang sifat tenangnya Rasulullah, nah itu menunjukkan betapa fatonahnya Rasulullah, betapa cerdasnya seorang Rasulullah ketika berhadapan dengan masalah. Bersikap dengan tenang, tidak langsung panik menghadapi ini. Nah, ini yang jarang dibahas sebenarnya.
0: Bener lagi, iya ya.
1: Iya kan,
0: jarang dibahas dan jarang dipunya kak sama sama kita ya. Iya maksudnya bener kan kak?
1: Iya bener.
0: Saya dikasih satu masalah aja udah berasa dunia nggak adil loh gitu.
1: Iya
0: kan, iya maksudnya lagi. Gitu rata-rata. Iya. Aku nggak bilang semua. Ini semua pendengar kita nggak ada yang kayak gitu kok.
1: Tapi kalau ada ya kita saling mengingatkan gitu ya. Kita ibaratnya kita coba untuk memuhasabah diri kita kembali gitu ya, bahwa ternyata sosok Nabi Muhammad SAW itu begitu sesempurna itu, dan kenapa selama ini kita tidak menaruh sosok tersebut sebagai
0: suri tauladan
1: suri tauladan kita, tren kita gitu ya, trendsetter kita, dan bahkan even ke idol kita gitu loh. Nah, karena dari segi kecerdasan Rasul, dari segi ketenangannya Rasul gitu ya, terus green flag-nya Rasul yang luar biasa itu
0: benar.
1: Yang menghadapi ini, contohnya aja kayak menghadapi seorang nenek tua yang setiap hari meludahi Rasulullah. Ketika Rasul itu sholat terus diludahi, sampai suatu ketika Rasul itu tidak diludahi ketika pergi ke masjid.
0: Pernah dengar cerita itu.
1: Terus sampai didatengin kan neneknya itu gitu loh. Sampai ditanyain lah, kok gak ngeludahin
0: lagi gitu ya. Saking udah seringnya ya.
1: Coba kalau dibawa ke kita gitu kan, akhirnya dia sakit juga.
0: Aduh, tapi sekali kayak kita digituin udah langsung keluar kata-kata kasar itu. Ya kan,
1: sampai diludahin terus. Tapi malah Rasulullah pada saat itu malah merawat seorang nenek tersebut gitu loh. Nah, keteladanan seperti ini, nah itu baru dari segi personalitinya Rasulullah ya. Nah, belum lagi kita mengkaji bagaimana Rasulullah itu sebagai seorang pemimpin umat pada saat itu. Dari segi sisi sosial masyarakatnya gitu ya. Okay. Nah itu yang sangat luar biasa.
0: Kita tahan dulu.
1: Oke.
0: Okay. Tahan okay. dulu teman produser, nanti kita bakal lanjutin lagi ya. Tadi ada dua sifat banget yang udah di highlight. Ada banyak sebenarnya, ada empat, ada amanah, Fatona, terus nanti kita bakal bahas sidik juga dan juga intinya dari tablik teman produser. Tapi habis ini ya kita dengerin dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Muda Bertakwa Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Mon? Mona? Mon? Buka pintunya, Mon. Ya ampun, Mon. Kamu kenapa jadi kusut gini sih? Kantong mata udah segede kantong ajaib Doraemon, tau gak? Kucel udah kayak gak mandi seminggu.
5: Dita. Aku didiamin Andi. Udah beberapa hari, telepon gak nyambung. WA checklist 1. Aku salah apa sih? Apa aku gak pantas buat dia? Dit. Aku sedih, aku galau, rasanya mau hilang aja dari muka bumi.
4: Wah, jangan-jangan kamu korban ghosting, Mon.
5: Ghosting? Hantu?
4: Ghosting Miranda, bukan ghost.
6: Gini ya, ghosting itu bisa diartikan sebagai tindakan menghilang atau memutus komunikasi dengan teman atau pasangan. Korbannya kayak kamu gini nih, yang ngerasa gak pantas gitu. Dampaknya tuh beda-beda bagi setiap orang. Sekarang kamu harus berdamai sama hati. Jangan nyalahin diri sendiri, apalagi menghukum diri kayak gini. Rugi, Mon, hidup kamu disia-siain apalagi sampai konsumsi obat-obatan terlarang. Kan kamu gak sendiri, ada teman atau keluarga kamu juga kan?
5: Dita, ternyata Ani gak dapat sinyal karena ada kerjaan ke pelosok. Terus lupa kasih kabar aku. Ya udah deh, aku mau tetap di bumi aja nungguin Andi.
4: Iyuh. Ya udah deh, biar aku aja nih yang hilang dari muka bumi. Bye.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? It's you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Muda Bertakwa Teman Pro 2, kamu masih dengerin 90,8 Pro 2 Teman Terbaik Kamu. By the way, siaran ini bisa kamu dengerin dan kamu tonton di live streaming YouTube RRI Pro 2 Padang, didengerin di 90,8 MHz, RRI Digital, dan juga di rri.co.id, radio streaming ya Teman Pro 2. Oke, kita lanjutin pembahasan kita seputar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don't just celebrate, emulate Teman Pro 2. Kita balik lagi bareng Kak Resti.
1: Hai.
0: Hai. Oke, jadi gimana nih Kak soal pembahasan yang tadi tentang teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Oke. Salah satu yang sebenarnya kita patut dan wajib kayaknya nih harus kita tiru adalah sidiknya seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi contohnya saja gitu ya, Allah menyampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 gitu, bahwa kita diperintah untuk berkata dengan perkataan yang benar. Nah, ini menunjukkan bahwa identitas seorang muslim itu harusnya ada di perkataannya. Mungkin bahasa kerennya itu yang dipegang dari seorang muslim dan muslimah ya, itu salah satunya adalah perkataannya gitu ya. Karena jangan sampai kemudian kita berkata bohong bukan hanya sekedar ya udah bohong biasa, tidak gitu. Kalau orang kan sampai ada bilang ada bohong kecil, ada bohong besar gitu.
0: Betul.
1: Yang namanya bohong itu ya
0: bohong
1: gitu ya. Meskipun dia kecil atau besar ya tetap dosa gitu. Nah, karena yang dipegang dari seorang manusia itu apalagi kalau bukan perkataannya,
0: omongannya, iya,
1: nah benar. Omongannya gitu ya. Nah, maka termasuk juga kalau bicara tentang omongan, nah muslim dan muslimah itu khususnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu apa yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang menggambarkan dari isi pola pikir dan hatinya seharusnya. Ya, yeah. Aku pernah bertemu dengan salah satu quotes kayak gini loh. Kan kita khususnya anak-anak muda itu kayak pernah gak sih sering terdengar kalimat kayak gini, ah aku ngomongnya aja nih yang kayak gini padahal hatiku baik loh. Nah, itu pernah waktu itu aku mendapatkan sebuah ilmu dari seorang guru gitu ya. Beliau berkata seperti ini, yang namanya omongan itu adalah cerminan hati gitu. Nah, jadi meskipun oh mungkin dialeknya agak terdengar lebih tinggi nadanya daripada orang itu wajar. Tapi jika kemudian yang keluar itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya, baik itu secara aturan agama ataupun norma yang ada di masyarakat, maka sebenarnya jangan bersembunyi di balik oh hati aku baik kok gitu ya. Nah, karena omongan seseorang itu mencerminkan isi di dalamnya. Dan itu sangat dicontoh, mereka diberikan teladannya oleh seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu loh. Jadi bahkan beberapa tokoh kan sering bilang kayak gini ya. Bahasa menunjukkan bangsa gitu ya.
0: Iya.
1: Iya ya. Jadi bagaimana cara seseorang berbicara itu menunjukkan identitasnya. Nah, seorang muslim harusnya ketika apapun yang keluar dari mulutnya itu adalah mencerminkan identitasnya dia gitu loh. Kalau dia seorang muslim maka berbicaralah layaknya seorang muslim berbicara.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, jangan kemudian menggunakan tren-tren yang ya you know lah Dek ya, tren-tren yang
0: benar-benar
1: yang tidak bisa aku sebutkan di sini gitu ya. Nah, kata-kata seperti itu mungkin secara gaul ya itu gaul mungkin kata mereka gitu ya. Tapi untuk identitas seorang muslim itu tidak menunjukkan identitas seorang muslim. Bahasa-bahasa yang seharusnya tidak dilontarkan. Nah, kalau kita adalah orang yang beriman dan meneladani seorang rasul, harusnya kita menggunakan bahasa-bahasa atau berbicara dengan bagaimana seorang rasul yang menunjukkan seorang muslim harusnya berbicara gitu. Nah, itu pun keteladanan yang mungkin jarang kita temui.
0: Betul. Nah, kayak zaman sekarang tuh gampang banget berkata-kata yang gak seharusnya kayak.
1: Iya.
0: Ya, aku pun terasa sih itu.
1: Iya kan? Misalnya kayak ada barang jatuh nih gitu ya. Lebih ringan dia mengucapkan kata-kata itu daripada misalnya kayak subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar gitu ya. Nah, itu kan
0: tapi real itu beneran sering terjadi sih, Kak. Kayak sering banget di sekitarku. Maksudnya teman-teman gitu. Ya, bahkan aku juga sering bertanya ke diri sendiri, kok gampang banget kayaknya ya ngomong kayak gitu gitu. Tapi itu sebenarnya penyebabnya dari kacamata kakak atau kacamata agama ngelihatnya, apakah itu memang ada hubungannya sama apa ya namanya ya, bawaan atau sikap dia yang sebenar-benarnya gak sih kak?
1: Habit itu lahir dari repetisi kan deh.
0: Oh iya benar.
1: Nah itu karena mungkin sering mengulang tontonan mungkin yang dia lihat lalu sering mengeluar itu, atau bisa jadi circle dia yang punya kebiasaan berulang gitu, habit kayak gitu gitu loh, dan akhirnya menyentuh alam bawah sadarnya dia sehingga jadi kebiasaan juga buat dia gitu loh. Nah makanya kan mungkin ini pernah kita bahas juga sepertinya sebelumnya, circle itu kan juga menentukan sebenarnya kan, menentukan kualitas diri kita. Kita bukan kemudian menjadi orang yang pilih-pilih teman dalam artian negatif ya gitu.
0: Yes.
1: Tapi pilih-pilih teman dalam artian circle yang saya masuki ini nanti ngasih vibes yang kayak apa ke saya gitu loh.
0: Bener,
1: nah contohlah kayak omongan tadi kan, bisa jadi nih circle dia tuh secara lahiriah atau mungkinnya basicnya dia bagus sebenarnya.
0: Sebenarnya.
1: Tapi karena terbiasa mendengar kata-kata yang tidak pada tempatnya di circle-nya dia, akhirnya
0: kebawa
1: dan merasa bahwa itu normal. Meanwhile di circle lain itu gak normal. Nah itu sebenarnya yang harus kita jaga sama-sama gitu loh. Bagaimana kita kemudian memfilter apa. Karena gini loh, orang kan tidak mungkin, okelah memang untuk melihat pertama kali itu kan dari dari visualnya ya.
0: Yes.
1: Tapi kan kemudian orang akan melihat kualitas kita bukan dari visual lagi. Tapi bagaimana dari cara kita berbicara atau lebih tepatnya bahasa yang dikeluarkan gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah itu pun kalau seorang generasi muda yang meneladani Rasulullah harusnya sangat aware terhadap hal tersebut gitu.
0: Okay.
1: Nah karena yang kita bawa identitas muslim loh.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan sampai kemudian kayak di sosmed itu kan, hah dia berhijab tapi kok ah. Itu yang paling bahaya. Identitas kita yang diserang gitu. Orang tuh kan netizen ini kan lebih suka menyerang identitas, bukan melihat background kenapa dia seperti itu. Karena semua sesuatu itu kan ada alasan.
0: Betul,
1: sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi selalu yang dilihat itu identitasnya gitu. Bahkan nanti yang diserang itu adalah atribut keagamaan yang ada pada dirinya.
0: Ya,
1: nah itu harus kita jaga-jaga gitu loh. Berat menjadi seorang muslim, iya. Tapi apakah kemudian hadiahnya dari Allah ringan? Tidak. Nah lalu yang juga harus kita pahami bahwa Rasulullah itu mengambil peran yang luar biasa di dalam sosial masyarakat gitu ya. Rasulullah selain seorang pemimpin, Rasulullah itu juga seorang yang meriayah, mengatur umat dari A sampai Z gitu. Dan itu semua bukan hanya sekedar dari kecerdasan seorang Rasul, tapi Rasulullah itu selalu bertanya dan berkomunikasi lah dengan Allah, sehingga Rasulullah koordinir umat itu, mengatur umat itu dengan aturan yang lahir tidak dari pribadi Rasul sebagai manusia, tapi itu atas tuntunan Allah gitu. Nah kita generasi ini, generasi muda khususnya, itu sebenarnya kan pemimpin semua ya. Nah at least pemimpin di rumah kita deh gitu ya. Ya, belumlah nanti kalau mau jadi calon ketua RT ya silahkan lah gitu ya.
0: Ketua RT, camat gitu ya kayak.
1: Iya, camat atau ibu ketua PKK bisa.
0: Betul.
1: Nah, itu kan pemimpin. Nah, jangan kemudian ketika kita menjadi seorang pemimpin atau untuk memimpin, memanage diri kita sendiri gitu ya, kita kemudian meninggalkan nilai luhur kita dalam artian identitas kita sebagai seorang muslim. Nah itu pun yang sering terlupa. Ketika kita ingin menjadi atau mengatur sebuah sesuatu, atau mungkin mengatur diri kita sendirilah, atau mengatur kita ibaratnya pemimpin atau gimana gitu ya. Nah itu juga harus kita bersandar kepada bagaimana Rasulullah gitu loh.
0: Okay.
1: Nah
0: kayaknya semakin kesini tuh semakin sadar generasi sekarang tuh banyak yang udah luput dari sifat-sifat itu. Termasuk kayak diri sendiri juga sulit untuk menerapkan hal tersebut. Bener. Ya Kak.
1: Aku pun masih selalu bermuka iya. Sambah kok.
0: Benar-benar. Tapi Kak, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari Najla di Gunung Pangilun. Pertanyaannya Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Kak, kalau misalnya kita sebagai generasi muda di lingkungan pekerjaan ingin memberikan masukan atau mungkin kritikan kepada orang yang lebih tua dari kita dan lebih memiliki kepentingan yang tinggi, sayangnya saran dan kritikan kita sering diabaikan begitu saja atau tidak dianggap. Nah, gimana tuh Kak menyesuaikannya? Ini kayaknya ada kaitannya sama tablik tadi ya Kak ya.
1: Iya, benar-benar. Aduh. Oke, boleh langsung dijawab?
0: Boleh, boleh. Emang kayaknya langsung dijawab sih Kak. Ya.
1: Najla tadi. Nah, yang namanya menyampaikan gitu ya, memang aku tidak mengatakan itu mudah. Ya, okay. Ya, tapi perlu dicoba dan harus dicoba gitu. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan gitu, kita tantangan kita dalam menyampaikan itu ya lawan bicara kita gitu, yeah. Target kita gitu ya.
0: Betul.
1: Karena apalagi nih kan teman Pro 2 rata-rata yang mendengar malam ini mungkin muda-muda ya, gitu ya. Tantangan kita yang muda-muda itu kan ketika menasehati orang yang lebih tua, di situ.
0: Iya.
1: Kalau kalimat yang paling sering kita dengar itu ini kali ya, saya lebih dulu nih merasakan asam garam kehidupan daripada kamu.
0: Aduh,
1: gitu ya.
0: Iya lagi, iya lagi Kak. Aduh.
1: Jangan coba, jangan nasihati saya lebih tahu. Nah, itu tantangannya.
0: Iya.
1: Nah, lalu apakah kemudian kita menganggap bahwa ya udah deh bapak aja atau ibu aja yang benar, saya salah, enggak gitu. Karena yang namanya kebenaran tetap harus disampaikan. Nah, makanya disitulah seninya berkomunikasi gitu.
0: Okay.
1: Ya. Kita tidak melihat diri kita lebih baik ataupun bapak itu lebih buruk, tidak gitu.
0: Okay.
1: Atau ibu itu kan kalau orang yang lebih tua itu kan di bapak atau di ibu,
0: yeah,
1: ya.
0: Betul.
1: Atau kakak itu kakak, lebih baik, yes, atau buruk gitu ya. Yang harus yang menjadi kontrol bagi seorang yang, bagi kita yang muda ini ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih hebat atau lebih tua dari kita adalah yang kita lihat, yang dinasihati itu ya di situ aja, maksudnya kayak fokusnya ke sana. Misalnya gini, sesederhana mungkin kita melihat kayaknya baju ibu ini nggak matching deh gitu loh. Nah, fokusnya ke situ aja, maka ya udah. Dan dengan cara yang santun.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang jadi problem sebenarnya.
0: Okay.
1: Santunnya berkomunikasi itu loh. Ya, maaf-maaf aja nih kita-kita nih yang muda-muda ini terkadang lupa atau mungkin karena capeknya hidup di 2026 ini kayaknya ya. Jadi kadang kita lupa bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih tua,
0: yes,
1: gitu ya.
0: Yes, yes.
1: Kita enggak pungkiri falsafah di Minangkabau yang Katonan Ampe itu benar-benar luar biasa banget. Nah, mendaki ke orang yang lebih tua itu terkadang lupa
0: diterapkan.
1: Nah, itu dia. Ya, merendahkan diri untuk. Nah, jadi kayak ini loh. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus di level orang itu.
0: Okay.
1: Jangan kita sampai di depan di levelnya di atas orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita di levelnya di atas orang itu, meskipun mungkin secara kualitas apapun itu kita merasa bahwa kita di atas orang tersebut, tapi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ke orang tersebut, jangan kemudian merasa saya lebih baik dari kamu, nggak bisa.
0: I see.
1: Nah, makanya santunnya berkomunikasi itu adalah ketika kita merasa bahwa kita di level yang sama atau mungkin lebih di bawah itu. Saya ingin menyampaikan kepada orang lebih tua nih. Kita tetap harus melihat beliau lebih tahu, lebih pengalaman, tapi untuk hal ini saya lebih mengerti. Nah, maka kita turunin sedikit ego kita ketika kita ingin bicara dengan orang yang lebih tua. Meskipun misalnya nih, kita tahu nih untuk mengoperasikan komputer ini. Nah, beliau pun dengan menunjukkan bahwa saya lebih tahu, tapi enggak apa-apa. Iya. Iya. Iya, tapi sampai kemudian kita di posisi yang mana mau saya target menyampaikan. Nah, okay. Termasuk mungkin dari segi menasehati karakter seseorang, apalagi karakter orang lebih tua, maka ya ya sudah gitu loh, kita harus disampai di level yang sama dengan beliau gitu loh. Nah itu sih menurut aku.
0: Oke, thank you Kak Resti. Itu semoga menjawab ya Najla dari Gupal Gedung Pangilun.
1: Oh iya.
0: Oke deh, terima kasih Kak Resti untuk jawabannya dan juga ilmunya hari ini, karena gak berasa udah 5 menit lagi jam 9.
1: Oke, subhanallah.
0: Tapi sebelum kita tutup, aku pengen Kak Resti kasih closing statement dan juga pesan buat generasi muda kita yang lagi dengerin juga, atau siapapun yang lagi dengerin deh, untuk mengingat kembali dan benar-benar jadiin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi suri tauladan. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih. Ini kesimpulan ya. Satu kalimat untuk merangkumnya. Mm-hmm. Intinya Maulid Nabi itu jangan hanya dirayakan, tapi dihidupkan di dalam diri kamu, di diri kita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena begitu banyak syafaat Rasulullah nanti di akhirat. Lalu ketika nanti kita di akhirat, kita tiba-tiba minta syafaat, sedangkan selama kita hidup kita menganggap Rasulullah itu hanyalah sosok agama gitu, bukan seseorang yang berkaitan dengan kita. Ingat loh, syahadat kita itu ada dua, syahadat tauhid kepada Allah dan syahadat Rasul kepada Nabi Muhammad. Itu kesaksian, itu lahir batin, ikatannya itu sampai di akhirat. Jadi jangan hanya posisi Rasulullah itu hanya sebagai tokoh, tapi bagian, seharusnya menjadi bagian dari diri kita. Karena syahadat yang kita bawa sebagai saksi kita seorang muslim nanti di akhirat itu adalah Rasulullah itu sendiri gitu. Nah, jadi yuk sama-sama kita memposisikan Rasulullah kembali sebagai suri tauladan kita, sebagai idola kita, sebagai seseorang yang harus kita jadikan pemimpin kita, dalam artian syariat Rasul itu menjadi arah hidup kita, supaya kelak ketika kita di akhirat kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu.
0: Amin, rabbal alamin. Makasih ya Kak Resti.
1: Ya,
0: aduh, semoga ilmu yang Kak Resti sampaikan bisa bermanfaat buat kita ya teman Pro 2. Kita sudahi dulu Muda Bertakwa hari ini. Ketemu lagi di Muda Bertakwa minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51.

0: dibantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, balik lagi di pembahasan kita seputar pengalaman yang relatable banget tentang ulang tahun. Entah itu kamu yang berulang tahun, atau kamu jadi panitia perayaan ulang tahun, atau kamu ngerayain ulang tahun teman kamu. Boleh banget ya teman Pro 2 yang pengen gabung, minta tolong banget nih, bisa share ceritanya di 0751-27482 atau di 0811-66-55908.

Okay. Jujur kalau aku pribadi sih, pengalaman yang berkenaan atau berhubungan sama ulang tahun tuh ada banget ya. Kayak ada di momen tuh waktu SMA, which is aku sendiri yang ulang tahun. Itu benar-benar dikerjain sehabis-habisnya sama teman-teman aku. Dulu kan kayaknya SMA tuh banyak banget ya, gang, circle. Jadi kebetulan ada deh, karena aku kelasnya IPS, jadi teman-teman aku tuh gabung tuh, ada anak-anak IPA dan anak-anak IIS gitu ceritanya. Nah, kita deket, ada kali lebih dari 10 orang deket gitu, karena berawal dari ekskul kita basket waktu itu. Singkat cerita, aku ulang tahun, dan waktu itu aku kebetulan lagi dekat sama salah satu senior kelas 17 waktu itu. Aku kan kelas 11, aku kan kelas 10 kan waktu itu, satu SMA. Nah, satu ini kelas 2 SMA. Sampai waktu itu kayak dikerjain momentumnya aku, pokoknya di rumah aku tuh mereka udah pada ngumpul, kejadiannya pulang sekolah, terus tiba-tiba aku ditimpukin sama telur banyak, tapi mereka udah siapin keran buat enggak sekalian mandiin aku cenah di depan teras gitu ya. Nah, itu momentum yang gak pernah aku lupain. Jadi awalnya aku sempat diikat dulu gitu, baru deh habis itu setelah mandi kita potong-potong kue. Singkat cerita, terus didatengin nih kakak kelas yang lagi dekat sama aku waktu itu. Menurutku itu momen yang gak akan pernah aku lupakan, karena cara ngerayainnya lucu banget. Dan jujur aku sampai mandi berkali-kali untuk ngilangin bau dari telur ya. Kamu tahu sendiri lah ya, kalau deskripsiin itu telur kalau kena ke badan tuh baunya sebagaimana gitu. Ya itu sih pengalaman banyak ya. Pengalaman aku deh, lebih tepatnya yang berkenaan sama ulang tahunnya. Buat kamu punya pengalaman lu yang lucu, boleh banget di share ya teman produk. Aku tungguin, masih bisa banget telepon di 0751-27482 atau di 0811-665-908. Nanti aku bakal balik lagi, tetap di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di Kopstang teman Pro 2. Dan sekarang udah mau jam 11 malam ya. Jadi buruan buat kamu yang pengen gabung di Kopstang tonight, masih bisa banget telepon di 0751 27482 atau di 08 11 66 55 908.

Waduh, emang ya kalau udah ngobrolin pengalaman tentang ulang tahun tuh bakal muncul ingatan-ingatan lama gak sih teman Pro2 tentang gimana dulu kamu dirayakan ulang tahunnya. Tapi sering pertamanya usia, kayak ulang tahun di usia 20-an, 25 tahunan ke atas itu udah kayak bukan ulang tahun yang hore-hore lagi gak sih? Bukan ulang tahun yang banyak apa? Banyak perayaan, tapi lebih ke cara sederhana memaknai umur yang udah gak muda lagi gitu gak sih? Jadi lebih refleksi diri gitu. Tapi kalau ada, kalau emang masih ada yang konsisten selalu memberikan perayaan itu, it's okay banget. Berarti benar-benar ulang tahun sebermakna itu buat dia. Jadi kita respect sama pilihan hidup orang masing-masing ya teman Pro2. Karena mau bagaimanapun pertambahan umur dan hari lahir, hari jadi itu emang akan selalu diingat kapanpun gitu. Jadi maybe aku yakin banyak di antara kita yang punya pengalaman yang relatable banget soal ulang tahun pribadi yang berkesan ataupun yang paling gak berkesan banget. Tapi itu semua itu tetap bakal tetap jadi bagian dari perjalanan hidup dan usia kamu. Akhirnya teman Pro2, nanti aku bakal balik lagi ya. Gak bisa deh kayaknya balik lagi karena bentar lagi ternyata mau jam 11. Jadi aku puterin aja lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya teman Pro2, sembari nanti dari jam 11 kamu bakal ditemenin sama One Hour Music Playlist. So enjoy.

0: to me, what you try to get it to me, what you, to me, what you try to get it to me, what you, to me, what you.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
3: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Om Lak naik.
6: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, loh. Mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Emang mie instan gak ada duanya, nikmat banget.
1: Ih, ampun Tik, kamu kok makan mie instan terus sih? Bukannya baru makan mie instan kemarin? Mie instan itu gak sehat kalau terlalu sering. Kamu tuh harus mulai konsumsi makanan yang sehat, Tika.
0: Duh, Sar, mie instan kan nikmat tuh, murah, dan yang paling penting, ngenyangin. Hidup sehat itu mahal, Sar. Anak kos kayak aku gak bakalan sanggup.
1: Hidup sehat itu belum tentu mahal, Tik.
0: Ah, masa? Aku gak percaya.
2: Hidup sehat tidak berarti harus mahal. Mari mulai hidup sehat dari makanan yang kita konsumsi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik, sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rejeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

Teman Pro 2, kebersamaan kita di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Mutiara pamit dari ruang dengar kamu Teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di station yang sama 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye bye.

Selamat pagi teman kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jim, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Walaupun bioskop di Indonesia berdiri dari tahun 1900, tapi kamu tahu nggak sih film berjudul Lutung Kasarung yang disutradarai oleh dua orang Belanda, yakni G. Kruger dan L. Heveldorp, merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Sebelumnya, film-film yang diputarkan adalah film-film yang berasal dari luar negeri. Lutung Kasarung rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926. Tokoh utamanya adalah seekor lutung yang berbasis pada cerita populer di kalangan masyarakat Sunda. Film ini punya format film bisu dan pernah dibuat ulang dua kali, yaitu di tahun 1952 dan tahun 1983.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala ahli wa sahbihi biudha yawmil qiyamah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, di zaman cinta dunia dengan berbagai rupa dan bentuknya menggejala seperti sekarang, agaknya perlu mengingatkan seorang muslim akan pentingnya mencintai sesama umat muslim dan berbagi kebaikan sesama umat muslim, serta mencegah gangguan dan keburukan sebagai langkah terpuji yang membuat hati bersih dan bahagia. Kebersihan hati merupakan predikat mulia bagi seorang muslim dan terhormat yang membuat seorang muslim mudah meraih pahala yang besar, berakhir dengan kesudahan yang baik sebagaimana Allah berfirman di Asyura ayat 88-89, pada suatu hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka kita harus membersihkan hati kita. Kebersihan hati, saya ingatkan lagi, adalah merupakan predikat mulia dan terhormat bagi seorang muslim. Maka datanglah menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tanda hati yang bersih setelah keimanan, ketakwaan, dan tauhid serta keyakinan ialah manakala hati itu jernih dari apa-apa saja, rasa dengki, iri hati, dan dendam terhadap sesama kaum muslimin. Maka dari itu, seorang muslim hidup bersama sesama muslim dengan hati yang jernih, bersih, tulus, tidak menyimpan kebencian, rasa dendam, penipuan, dan siasat buruk terhadap mereka. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tentu dengan urusan dengan cinta dunia. Karena urusan dunia, umat muslim jadi saling dengki. Sesama umat muslim saling iri hati. Sesama umat muslim saling dendam. Karena pekerjaan, karena harta, karena bisnis. Maka dari itu, cegahlah hati itu, bersihkan hati itu dari segala rasa dengki, iri hati, dan dendam sesama umat muslim. Hidup berdampingan dengan sesama umat muslim dengan perasaan lega dan hati yang bersih membuat diri seorang umat muslim merasa nyaman dan orang lain merasa aman dengan kita. Artinya, para masyarakat tidak merasa terganggu dan terusik oleh dirimu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga mencintai saudara seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Maka jika engkau cinta sama dirimu, engkau rawat dirimu, maka engkau cintailah sesama umat muslim. Maka rawatlah sesama umat muslim. Ingatlah, dia adalah orang yang mencintai Allah. Maka engkau cintailah dia. Jangan isi hatimu dengan rasa dengki, rasa iri hati, dan dendam pada mereka sama umat muslim. Termasuk kenikmatan yang disegerakan di dunia atau bahkan merupakan puncak kenikmatan surga dunia ialah apabila seseorang telah mencapai kebersihan hati dalam bergaul dan hidup bermasyarakat bersama siapapun. Coba bayangkan, ketika hati kita bersih dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan keluarga kita, sungguh itu suatu kenikmatan yang susah sekali untuk didapat, apalagi di era fitnah akhir zaman ini, di era modern seperti ini. Semua ingin lebih, semua ingin kaya, semua ingin lebih hartanya dibandingkan yang lain. Ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Itu menunjukkan dia ingin lebih daripada tetangga, merasa lebih ingin seperti tetangganya yang seperti itu ya. Ada perasaan iri, dengki. Ingatlah, iri itu untuk ibadah seseorang kok bisa aja rajin,
Kok bisa dia banyak hafalan? Kok bisa dia sering membaca Al-Quran? Kok dia bisa meluangkan waktu ikut kajian? Itulah iri kita. Jangan sampai iri dengkinya terhadap dunia. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 43, kami cabut rasa dengki yang ada di dalam dada mereka. Sungguh nikmat sekali ketika ada seorang muslim dicabut rasa dengki di dalam dada orang muslim oleh Allah. Ibnu Athiyah rahimahullah dalam memahami ayat ini mengatakan, hal itu dikarenakan orang yang menyimpan rasa dendam dan kedengkian merasa tersiksa dengan perasaan itu, sedangkan surga bukanlah tempat siksaan. Coba, ketika kita ada memang gak suka sama orang itu, padahal dia seorang muslim, ketika dia mendapat sesuatu pujian, kita rasanya sakit hatinya. Kita gak nikmat rasanya ketika yang orang kita gak suka itu mendapat pujian atau mendapat rezeki yang lebih atau hal apapun kebaikan pada dirinya, kita menjadi tersiksa. Nah itulah, sungguh tidak nikmat hidup dengan seperti itu. Coba bayangkan wahai pemuda-pemudi, jika engkau berada dalam lingkungan seperti itu, dengan hati yang seperti itu, sesama umat muslim, tersiksa hidupmu itu. Buat apa seperti itu? Surga itu bukan tempat untuk siksaan. Siksaan itu adalah tempat dan neraka. Maka jangan isi hatimu dengan rasa dendam dan kedengkian wahai sesama umat muslim. Para pemuda yang hawa nafsunya sedang tinggi, jangan engkau jadikan hawa nafsumu itu sebagai landasan membuatmu jadi punya rasa dendam yang tinggi, punya rasa dengki yang tinggi. Tapi pendam, tahan hawa nafsu itu. Utamakan ayat-ayat Allah, utamakan firman-firman Allah untuk menambahkan rasa cintamu kepada Allah, kepada umat muslim. Dengan engkau mudah mencintai umat muslim, maka dengan hatimu menjadi lebih bersih. Allah gambarkan di surat Al-Hasyr ayat 10, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, ya Rab kami, ampunilah kami, kawan-kawan kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Janganlah engkau menaruh rasa dendam di dalam hati kami. Ya Rab kami, sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha pemurah. Nah, ini sebuah gambaran tentang doa hamba-hambanya yang beriman, yang mana dia Bapak berdoa untuk dirinya, berdoa untuk kawan-kawan yang sesama umat muslim yang telah mendahulinya, dan jangan engkau menaruh rasa dendam pada dirinya. Jadi kita anak muda pasti sedang ada masanya ketika dalam hal mencari kerja, kita dengki dengan orang yang baru dapat kerja sedangkan kita belum. Kita memang rival atau kita saling berpacu untuk dapat kerjaan. Tapi jangan sampai muncul rasa permusuhan sesama umat Islam. Jadikan itu sebagai apa? Sebagai mendekatkan kita kepada sesama umat Islam. Saling mendoakan, saling membantu sama umat Islam. Insya Allah Allah akan bantu. Jangan menjadikan karena mencari lapangan kerja engkau menjadi curang kepada sama umat Muslim. Engkau menjadi jahat kepada mereka. Maka jagalah hatimu. Insya Allah engkau akan menjaga diri. Allah menjaga dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Pemerintah Kota Padang mendorong penguatan kerjasama pendidikan internasional untuk membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda memperoleh pengalaman dan kompetensi berstandar global. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat posisi Padang sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia. Wali Kota Padang, Fadli Amran, menyampaikan hal itu saat menghadiri Gala Dinner International Conference on Applied Science, Information Technology and Engineering atau ICO-Esnetik ke-7 di Rumah Gadang Baitur Rahma. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian forum ilmiah yang mempertemukan akademisi dan peserta dari Indonesia serta Malaysia. Fadli mengapresiasi kolaborasi internasional yang terjalin antara Politeknik Negeri Padang atau PNP dan Politeknik Ibrahim Sultan atau PIS Malaysia. Menurutnya, kerjasama antar lembaga pendidikan dapat menjadi ruang untuk bertukar gagasan, memperluas jejaring akademik, sekaligus menghasilkan riset yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Informasi berikutnya, tambah berdua sekitar 500 anggota Persatuan Urai Datama Republik Indonesia atau PRWRI dari 11 kecamatan di Kota Padang terus didorong untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah meski telah memasuki masa purna tugas. Pengalaman panjang mereka dalam pemerintahan dan pelayanan publik dinilai menjadi modal penting

Kota Padang memperkuat pengawasan di tingkat kecamatan untuk menekan munculnya berbagai persoalan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan kota. Pengawasan tersebut mencakup bangunan ilegal, spanduk liar, pungutan liar atau pungli, pembuangan limbah sembarangan, hingga pemanfaatan fasilitas umum yang tidak sesuai pemberuntukannya. Wali Kota Padang Fadli Amran menginstruksikan seluruh camat untuk lebih efektif melakukan pengawasan dan pembinaan di wilayah masing-masing. Instruksi tersebut disampaikan saat memimpin rapat internal bersama jajaran OPD terkait dan camat se-Kota Padang. Fadli mengatakan penataan kota tidak hanya berkaitan dengan penertiban bangunan atau aktivitas yang melanggar aturan. Menurutnya, kebersihan lingkungan, pengelolaan limbah, penataan fasilitas umum, hingga kawasan wisata harus menjadi bagian dari pengawasan secara menyeluruh. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: mana orangnya? Kok nggak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua semuanya, selamat pagi semuanya. Ya, aku akan nemenin kamu teman berdua di Sabana pagi hari ini. Sampai jam berapa? Sampai siang. Aku hari ini lumayan padat nih teman berdua nemenin kamu. Di hari Sabtu pagi hari ini ya. Wah, udah weekend aja nih teman berdua. Di tanggal 29 Agustus. Wah, udah mulai ini ya. Sabtu terakhir di bulan Agustus ini teman berdua. Menjelang kita awal bulan nanti di bulan September ya. Aku yakin kalian pasti ceria banget nih pokoknya nih teman berdua. Aku yakin kalian semangat banget apalagi masih di pagi hari ya. Mau awal bulan, mau pertengahan, mau akhir bulan, kalau masih pagi pokoknya harus tetap semangat ya. Aku yakin kalian pasti semangat banget nih untuk beraktivitas hari ini nih. Mau ada siap-siap mau jalan-jalan, mungkin mau olahraga, atau mungkin sambil nyeruput kopi terakhir. Nyeruput kopi awal. Karena kan kalau nyeruput kopi terakhir nanti malam ya. Atau mau ngeteh, ada juga yang mungkin yang masih di kasur dengerin Prodo, bangun. Ini weekend teman Prodo, harus happy-happy, harus semangat ya. Karena memang hari ini dan juga cuaca juga enak banget nih teman Prodo. Enak banget buat lari, buat nyantai, pokoknya melakukan hal-hal positif. Atau mungkin karena gak ada CFD kali ya di Sudirman ya. Gak usah masalah, CFD baru besok ya. Tapi kalian boleh kok teman berdua olahraga sendiri, olahraga ringan, olahraga. Pokoknya intinya adalah kalian tuh jangan jadi pak anak muda yang pemalas. Harus terus semangat, harus melakukan gerak olahraga dikit-dikit aja. Walaupun memang gak berat, tapi itu menggerakkan sendi-sendi otot kalian. Biar kalian tuh nanti pas sudah tua gak kaku teman berdua. Ya, aku doain ya semoga teman Prodo sehat-sehat selalu. Dan selamat pagi juga bagi kalian yang terus pantengin Prodo di frekuensi 90,8 MHz atau dengerin aku via aplikasi RR Digital via smartphone. Berarti kamu udah download di Play Store. Keren, pertahankan teman Prodo. Kenapa? Karena kalian kalau melalui aplikasi digital tuh enak banget dengerin kita, enggak harus neteng-neteng radio yang berat banget. Yang penting ada kuota dan sinyal, kamu bisa dengerin kita di mana aja, kapan aja secara seru. Tapi jangan salah teman Prodo, kamu juga boleh live streaming di rri.co.id kok lewat komputer. Kamu pilih aja nanti menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Prodo 2, jangan yang lain. Kenapa? Karena di Prodo ini tempatnya semua info kece, musik asik, musik-musik baru yang lagi viral, internasional, musik-musik lokal, dan vibe positif yang gak ada matinya ya. Pokoknya tenang aja teman Prodo, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hey, dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa ke mana aja ya. Terus nih yang nanti mau olahraga nih setelah dengerin seruan dari aku, asik. Jangan lupa ya, makanan dan minumannya dibuang di tempat sampah ya. Jajanan kamu, kamu boleh jajan bebas, beli memakmurkan UMKM di sekitar rumah kamu boleh banget, tapi sampahnya dibuang ke tempat sampah. Karena Kota Padang lagi gencar mau raih Adipura nih di tahun ini, walaupun memang belum ada informasi resmi ya teman Prodo ya. Tapi kontribusi dari kalian dengan membuang sampah itu sangat dianjurkan sekali ya, sangat dibutuhkan oleh Kota Padang ini untuk meraih Adipura. Jadi kontribusi dari kalian tuh tentunya bernilai, sangat bernilai. Selain kalian dapat amal sodakoh karena bersih kebersihan, kalian juga bisa membantu Kota Padang meraih Adipura kayak gitu. Oke, kita lanjut lagu ke lagu berikutnya biar kalian tambah semangat teman Prodo 2. Ya, ini lagu dari Camila, judul adalah Prison of Love. Check it out teman Prodo 2 ya. Yeah.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Nah, buat kalian nih yang ngira kalau pacu kuda itu cuma olahraga jadul yang ngebosenin, cuma ngeliatin kuda muter-muter, wah, kalian fix harus lihat keseruan yang baru aja pecah di Payakumbuh nih, teman berdua. Lewat ajang Indonesia's Horse Racing atau IHR Merdeka Cup 2026 yang digelar di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Sumatera Barat, event ini sukses bikin vibes kemerdekaan jadi jauh lebih pecah dan berasa banget hype-nya, teman berdua. Bayangin aja nih, suasana di gelanggang pacu mendadak berubah jadi panggung utama paling hits minggu ini, teman berdua. Ribuan pasang mata tumpah ruah di pinggir lapangan. Antusias banget nih nyaksiin kuda-kuda gagah adu kecepatan di bawah terik matahari. Nah, dari anak muda ada, Gen Z ada, sampai emak-emak dan bapak-bapak, sampai yang jual makanan minuman, semuanya tuh melebur jadi satu tuh, teriak histeris ngasih dukungan untuk jagoan masing-masing di arena.

yang bikin event ini makin berkelas ya teman Rode, dan gak ada obat. Total hadiah yang diperbutkan tuh gak tanggung-tanggung mencapai angka 450 juta rupiah. Wow, sebanyak 15 kelas di pertandingan secara maraton, mulai dari kategori kelompok umur, kelompok tinggi, sampai ke kategori pacuan tradisional yang selalu punya tempat di hati warga lokal. Nah, yang paling epic nih ya teman Rode ya, dan beda dari yang lain, di race pembuka ada kelas drive buggy. Nah, di sini tuh kuda-kuda keren nih gak cuma lari kencang kayak biasanya ya, tapi juga harus narik gerobak dua roda. Sumpah nih utuh unik parah ya, dan sukses bikin penonton ngakak campur kagum tentunya yang ngeliat skill para joki mengendalikan kuda mereka sambil narik beban tambahan di lintasan. Nah, gak cuma soal huru-hara, hura-hura dan adu gengsi kuda mahal aja ya teman-teman. Ajang ini juga ngebuktiin nih kalau warga Payakumbuh jago banget ngeblend tradisi lama dengan konsep yang modern ala-ala sekarang nih teman-teman. Kayak yang dibilang pihak penyelenggara nih, Ale Nagari kali ini dikemas makin keren dengan sentuhan teknologi dan standar kompetisi yang profesional abis.

Bahkan ya teman Broro ya, kuda-kuda lokal kayak Ratu Banio dan Kuda Merah Sungai itu sukses jadi pusat perhatian setelah ngegaspol dan naik podium sebagai juara di race masing-masing. Aura kompetitifnya berasa banget ya antar kuda nih, kuda-kuda lokal. Nah, nunjukin nih kalau kualitas kuda pacu di Sumatera tuh benar-benar nggak bisa dipandang sebelah mata. Ini level internasional loh teman Broro ya. Jadi semua warga boleh ikut banget. So, IAHR Merdeka Cup 2020 fix ya, fix banget sukses nutup momen Agustusan dengan cara yang paling epic ya. Payakumbuh gak cuma sukses jadi tuan rumah yang ramah, tapi juga ngebuktiin nih kalau tradisi lokal, kalau dikemas secara gaul dan profesional, bakal tetap abadi dan cintai anak muda zaman now.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, next kita bakal share informasi nih cuaca pada hari ini teman roda untuk wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya Sabtu 29 Agustus 2026 yang dilansir dari bmkg.go.id. Kita simak dulu cuaca hari ini teman roda biar aktivitas kamu tuh makin lancar dan aman ya. Cuaca di Sumatera Barat hari ini cukup beragam teman roda. Aku coba cek dulu. Dimulai dari pesisir selatan nih, teman Prodoa diprediksi hari ini udara kabur nih. Jadi ada sedikit asap-asap dikit nih, gak apa-apa ya teman Prodoa ya. Karena cuacanya suhunya 22 hingga 29 derajat Celcius, ini masih agak sejuk ya, gak begitu panas untuk wilayah pesisir selatan. Untuk Solok diprediksi hujan ringan. Untuk si Junjung teman Prodoa hari ini cerah, mataharinya cerah, hariku cerah, matahari bersinar, kayak gitu teman Prodoa. Di si Junjung 22 hingga 31 derajat Celcius, tanda datar kabut atau asap, cenderung hujan, kelembaban 61 hingga 95%. Lalu Padang Pariaman hadir ini udara kabur tapi lebih ke arah cerah teman Prodoa, tapi sedikit udara kabur, 23 hingga 30 derajat Celcius. Agam juga sama seperti Pariaman, juga udara kabur. Terus 50 kota diprediksi hari ini hujan ringan. Pasaman udara kabur agak ini berawan ya teman Prodoa ya, tapi udara sedikit kabur. Mentawai hari ini juga udara kabur tapi ini lebih ke arah cerah, tapi sedikit udaranya agak-agak kabur dikit ya teman Prodoa ya. Darmas Raya juga sama, udara kabur. Solo Selatan juga sama, udara kabur. Dan Pasaman Barat juga udara kabur, tapi Pasaman Barat ini lebih ke arah cerah ya teman Prodoa. Untuk Kota Padang ini diprediksi kabut atau asap. Kota Solo juga sama, kabut atau asap. Untuk cuacanya kisaran 21 hingga 28 derajat Celcius. Ini nggak begitu panas ya. Sawalunto diprediksi hari ini udara kabur tapi lebih ke arah cerah, 23 hingga 31 derajat Celcius. Padang Panjang kabut atau asap. Bukit Tinggi diprediksi hari ini udara kabur tapi juga lebih nanti kemungkinan akan berubah jadi cerah. Payakumbuh juga sama, udara kabur lebih ke arah cerah nanti siang. Dan Kota Pariaman diprediksi hari ini hujan ringan. Yep, buat kalian yang hobi banget magang ya di jalan alias suka nongkrong tanpa kenal waktu, jadi wajib banget ya ngecek update cuaca resmi dari BMKG sebelum mutusin untuk cabut dari rumah nih. Jangan lupa ya, jangan sampai rencana hangout bareng bestie kalian tuh buyar seketika cuma karena salah prediksi cuaca dan gak sedia payung dari rumah ya. Berdasarkan pantauan langsung dari BMKG yang tadi sudah aku informasiin, jadi kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia nih, khususnya kawasan Sumatera Barat, itu punya dinamika yang lumayan unik ya untuk dinotis ya teman Prodoa ya. Mulai dari pagi yang cerah bersahabat nih, sampai kemungkinan potensi perubahan cuaca menjelang sore atau malam hari. Jadi semua itu wajib masuk radar pengamatan kalian nih, biar tetap aman teman Prodoa. Biasanya ya, pas jam-jam pagi menjelang siang, ini langit kelihatan terang benderang nih dengan suhu yang pas untuk aktivitas outdoor. Jadi kalau kalian mau olahraga pagi, boleh banget nih di pagi hari. Tapi buat kalian selain lari pagi, kalian boleh foto-foto OTD deh, boleh. Atau sekedar riding santai keliling kota selagi masih seger ya. Vibes tuh benar-benar mendukung banget tanpa takut kepanasan berlebihan atau kehujanan di jalan. Tapi teman Prodoa, eits, jangan langsung FOMO dan lengah ya menjelang siang atau ke sore hari. Situasi itu bisa aja berubah drastis nih. Kadang cuaca bisa jadi agak berawan tebal atau muncul udara kabur yang bikin jarak pandang agak berkurang nih teman Prodoa, terutama buat kalian yang hobi touring atau pulang malam lewat jalur lintas luar kota. Nah, kalau udah masuk waktu malam hari, beberapa titik wilayah diperkirakan bakal diguyur hujan dengan intensitas yang ringan. Jadi buat anak-anak senja nih yang suka nongkrong di cafe outdoor atau hobi ngopi malam, siap-siap jajan mindahin posisi ke area indoor ya, biar laptop atau HP kesayangan kamu gak kena cipratan air hujan.
Dan penting banget nih teman Pro 2 buat anak zaman now nih yang untuk nggak meremehkan info cuaca harian ini ya. Jadi selain bikin kita nggak salah kostum nih, misalnya bawa jaket tebel pas malam atau jas hujan di bagasi motor. Pokoknya update terus dari MMKG ini untuk ngebantu untuk ngindarin macet akibat genangan air di jalanan protokol ya teman Pro 2 ya. So intinya sebelum kalian ngegas nih, ngegas motor atau mobil kalian untuk cus ke tempat tujuan, luangin waktu ya teman Pro 2 untuk sejenak untuk cek update cuaca di web resmi BMKG. Pokoknya tetap safe riding hari ini, jaga kesehatan, dan pastikan rencana seru kalian hari ini tetap lancar, jaya tanpa hambatan cuaca.